0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Waduh, Allah sahabat budaya donggawala tia titatu indah dumo dupa botia to dolahu arabaa. Oh, pasti olo to Idul Adha 1447 Hijriah. Walolah habari tamahe porampawa tamahe mahude hemo mahude ingon tiboti atau dumo dupo boti ma sisi hapu olo to depula boito utang tanggulali yo ramba-ramba ya. Jadi apa kabar untuk Anda semuanya yang sudah siap dengan segala bahan pokok kebutuhan di dapur untuk masak daging-daging di hari ini ya, atau juga ada yang masih persiapan penyembelihan di tempat penyembelihan itu kadang-kadang ada yang di rumah, ada juga yang di pelataran atau di lapangan yang sudah tentunya sudah dengan aturan dan regulasi yang dipatuhi, dan juga ada yang di halaman masjid ya, lapangan masjid yang sesuai dengan syariat Islam dan tata cara dan aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutil mengutiamo, popo sambeamai, informasi lamiyati atau dumo dupo boti, harga bahan pokok olango to pasar bulutadaa. Hari Selasa itu ada pasar bulutadaa. Ternyata masih bervariasi di sejumlah kebutuhan masyarakat, sahabat budaya. Madelo malita, cabai rawit atau rica atau malita, dijual dengan kisaran harga Rp60.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Sementara cabai merah dipatok Rp70.000 per kilogram. Adapun tomat itu dibanderol Rp16.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 per kilogram, dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Selain untuk komoditas sapi, pedagang juga menjual tulang sapi dengan harga Rp50.000 per kilogram. Dan daging sapi juga dijual, ada Rp150.000 per kilogram. Sedangkan untuk ayam broiler ukuran 3 kilogram dipatok dengan harga Rp70.000 per ekor. Sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, informasi boti waluo muali dungo helo. Mualipo baca lo to laman resmi lamiati ya, sahabat budaya woluo to rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki

kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, kami isi informasi di pagi ini. Kami isi dengan beberapa tips bagaimana mengolah daging kurban, baik sapi maupun hewan kurban lainnya, tanpa bau prengus ya. Hari Raya Idul Adha ini memang identik dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging. Mulai dari satenya, tongsengnya, sampai dengan gulainya, itu menjadi menu favorit banyak keluarga saat berkumpul bersama. Tapi tidak sedikit orang yang masih kesulitan mengolah daging kambing karena aroma prengus yang cukup kuat. Padahal kalau diolah dengan cara yang tepat, daging kurban ini terasa empuk, lezat, tidak berbau menyengat. Nah, bagaimana caranya sahabat budaya? Ada tips sederhana yang bisa dilakukan di rumah supaya masakan sate hewan kurban ini menjadi lebih nikmat dan menggugah selera. Anda bisa baca sahabat budaya, ada di rri.co.id.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya mengodula, mengutato, mengutila, mengutiamo, informasi-informasi lainnya dari berbagai daerah juga akan kami update. Salah satunya di Gorontalo, sahabat budaya, baru-baru ini ada bakti sosial pelayanan gratis oleh Dinas Kesehatan Gorontalo Utara yang memboyong 4 dokter spesialis sekaligus, yaitu spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, spesialis mata, dan spesialis kandungan. Nah, beberapa dokter spesialis ini melewati jalur laut, diboyong ke Ponelo, Kepulauan. Dan ini dalam rangka momentum Mutabi Kambungu, program inovatif layanan terpadu oleh pemerintah daerah. Jadi Dinas Kesehatan memanfaatkan kesempatan ini menghadirkan serangkaian layanan kesehatan tingkat lanjut serta meluncurkan program strategis berskala daerah. Jadi sahabat budaya mengodola, mengutato, mengutilo, mengutiamo, ini memotong jalur birokrasi dan kendala geografis yang selama ini menjadi tantangan utama warga kepulauan dalam mengakses fasilitas kesehatan rujukan. Seperti yang dijelaskan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Sri Ventian Segaf, bahwa kehadiran dokter spesialis ini didasarkan pada kebutuhan mendasar masyarakat setempat. Jadi selama ini kan warga itu harus nyebrang pulau dulu, menempuh perjalanan jauh ke kota atau ke daerah kota yang ada di Gorontalo Utara untuk mendapatkan pemeriksaan spesifik. Namun dalam Mutabi Kambungu ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara membawa dokter spesialis ke Kepulauan Ponelo, dan biar ditahu sendiri akses masyarakat kalau mau berobat ke rumah sakit itu butuh ongkos, ditambah lagi harus naik perahu. Makanya menurut Kadis Kesehatan Gorontalo Utara, mumpung ada momen Mutabi Kambungu, jadi didatangkan langsung dokter spesialis. Spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, spesialis mata, dan kandungan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh, tinggal datang ke lokasi. Semuanya gratis. Dan tidak hanya mendapatkan diagnosis dari ahlinya, sahabat budaya, tapi masyarakat di Kepulauan Ponelo juga diberikan edukasi mengenai penanganan dini penyakit yang mereka derita. Nah, khusus untuk ada namanya kasus-kasus kesehatan yang butuh tindak lanjut lebih intensif. Nah, ini langsung diidentifikasi oleh tim dokter lapangan supaya bisa segera dirujuk. Jadi kehadiran program Mutabi Kambungu ini, sahabat budaya, edisi Ponelo Kepulauan, banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang mereka selama ini ingin berobat tapi kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan ataupun rujukan karena biaya dan juga transportasi laut. Nah, semoga manfaat nyata ini langsung dirasakan oleh warga yang ada di Ponelo Kepulauan karena sudah program Mutabi Kambungu ini sudah memberikan layanan kuratif pemeriksaan dokter spesialis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, dan ini juga merupakan tonggak preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Dan sahabat budaya, di kesempatan itu juga diluncurkan program Kecamatan Siaga TBC di wilayah Ponelo Kepulauan.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keajaiban Nusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, daging kurban itu tidak hanya disate atau dibikin atau diolah menjadi makanan daging tok ya. Tetapi ada banyak makanan yang bisa diolah dari bahan daging ini, sahabat budaya. Apalagi kalau daging kurban yang penuh berkah ya. Salah satu makanan yang terbuat dari olahan daging itu adalah bakso. Bakso yang menjadi salah satu makanan favorit yang cocok dinikmati kapan saja. Nah, meskipun terlihat mudah, sahabat budaya, ternyata masih banyak juga orang yang merasa belum sempurna atau gagal saat membuat adonan bakso sendiri di rumah ya. Karena mungkin dari hasil tekstur yang lembek, terus juga ada kalanya juga berkeras-keras begitu ya, sampai DP rasa itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita inginkan gurih, tapi malah yang ada tidak sesuai ekspektasi ya. Nah, sahabat budaya, sebenarnya ada teknik yang tepat dan bahan yang sesuai. Bisa Anda baca informasinya ini di artikel resmi kami, yaitu di rri.co.id Gorontalo, bagaimana bisa membuat bakso rumahan yang terasa kenyal, lezat, dan tidak kalah dengan bakso yang dijual di luar, seperti di rumah-rumah makan yang terkenal kenyal dan juga gurih, serta pokoknya TOP banget ya, bakso-bakso yang ada di rumah makan di luar. Dan kita pun pengen menjadi seperti itu hasilnya ketika kita membuatnya di rumah. Nah, sahabat budaya, sekali lagi Anda boleh baca di rri.co.id.

0: kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat.

0: Sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelah itu kan. Dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan. Ke orang tidung ladinya bilang orang garis-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia abunya.
1: Kalau dipotong sembarangan kenapa nek?
0: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Tidak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Nggak bisa. Pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu. Hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok. Belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang, yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda, mungkin tidak percaya, terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
0: Tapi dulu bukan baru, dulu.
3: Itu yang berat tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
4: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin, kakak yang orang tidak sering buat?
5: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi kurang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
6: Kena orang meninggal tuh pasti

0: Selama itu ada puburnya, selama sampai 100 hari, dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja, perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun, ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus disetarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu, bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang di, harus dilajar lah, harus diperhatikan. Enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua nada yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih dengan Tita Tuinda, namun di penghujung waktu ini ada informasi terakhir yang baru yang update ya sahabat budaya. Ini ternyata ada hari teh ya, tapi ini hari teh sedunia. Oke, saya juga suka sekali ngeteh setiap hari ya, apalagi kalau subuh-subuh ya, memang harus ada minuman hangat ya di perut. Jadi ya mengkonsumsi apa yang ada aja, teh atau kopi. Tapi ini kita bicara teh ya. Ternyata secangkir teh yang terlihat sederhana ini menyimpan aroma yang menenangkan, dan tersimpan juga cerita panjang tentang budayanya, ada tradisinya sampai dengan kebersamaannya. Di tanggal 21 Mei kemarin, dunia memperingati Hari Teh Internasional sebagai bentuk penghargaan terhadap teh yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai negara. Tapi sahabat budaya, teh ini bukan hanya sekedar pelepas dahaga. Di banyak tempat, teh itu menjadi simbol keramahan dan kehangatan saat berkumpul bersama keluarga maupun sahabat ya. Orang sekaya apapun sahabat budaya, ketika ngobrol itu selalu ada dibikinin teh atau secangkir teh ya. Jadi yang namanya teh ini di semua kalangan ada, enggak harus di kalangan pejabat atau orang kaya ya. Karena ini sudah menjadi budaya. Budaya minum teh itu sudah sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ternyata juga ada peringatan Hari Teh Sedunia ya. Jadi selamat deh buat kita-kita yang setiap hari, atau bukan setiap hari juga sih, maksudnya di kehidupan sehari-harinya itu sempat menikmati teh di kesehariannya ya. Oke, sahabat budaya, informasinya bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Sekaligus di Tatu Indah pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini ada Tim Mahaya Rahma yang akan bersama Anda. Salam budaya, mohon maaf lahir batin sahabat budaya untuk hari ini. Kita semuanya di seluruh penjuru dunia, umat muslim sedang menikmati nuansa atau suasana Idul Adha 1447 Hijriah. Odu Allah po odata. Terima kasih semuanya sahabat budaya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Eanggu, malo to inutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
2: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuru'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
1: Teto, tea, tea, teto. Tunggu waktu mulai itu, ea. Tunggu waktu itu, ea. Mulai miodu filo mulo, toli kukotia. Uang mani muloto.
3: FM 95,1 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Senang sekali di hari ini ya untuk kelaran Rabu 27 Mei 2026 Nusantara Siang. Tata Rahma hadir lagi sahabat budaya, tepatnya di hari Id Adha ya sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah, senangnya bisa nemenin sahabat budaya di hari ini ya sahabat budaya. Pokoknya selamat hari Idul Adha untuk sahabat budaya semuanya. Mohon maaf lahir batin sahabat budaya, semoga hari ini penuh berkah, membawa kebahagiaan, kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya ya. Karena memang suasana Idul Adha ini memang identik dengan kebersamaan, identik dengan silaturahmi ya, dan tentunya dengan olahan daging. Daging kurban ya. Ya bicara daging kurban pastinya menggugah selera. Nah, hati-hati ini ya. So, ada palia ini orang so mulai ada rupa mau masak apa, mau sate, mau ini, mau itu, udah nggak apa-apa sih sebenarnya sahabat budaya ya. Cuman jaga pola makannya supaya badan tetap sehat. Boleh menikmati itu sate, boleh menikmati itu kuah bugis, boleh menikmati itu apa tangkulio, sop daging, rendang lah, inilah itulah yang terbuat dari daging-dagingan mau kikil. Tapi sebaiknya jangan berlebihan juga ya. Banyak minum air putih, pokoknya kita orang imbangi dengan yang begitu-begitu ya, air putih, terang imbangin sama buah, sama sayur ya. Dan DP cara pengolahan juga, skip itu yang bersantan-santan sahabat budaya ya. Makan nih, pokoknya yang berminyak-minyak skip ke sana jo dulu, oke. Dan tetap kasih bagara ke sana itu badan kalau mau makan itu, biar DP suara Allah mau keluar, jadi tidak itu DP koles-koles tidak mau tetap tumpuk di badan. Nauzubillah. Oke, pokoknya makan aja tapi secukupnya sahabat budaya, jangan kurang jaga tak iko mau, oke. Sekali lagi maaf lahir batin untuk semuanya, dan kita orang ada di request Nusantara sampai di jam 11. Untuk saat ini sahabat budaya bisa request lagu Gorontalo, Batak, Manado, Maluku, Melayu. Itu so bagus-bagus semua itu ya. Gorontalo, baru Batak, Manado, Maluku, Melayu, ada Jawa juga, oke. Oke, dan Ama juga buka telepon di 0811430440 sama 0822599826. Yang mungkin saya nggak mati Allah mau masuk di line telepon, sahabat budaya bisa ke WA ya. Di WA juga di 0811430440. Silakan di line telepon sama ke line 1. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lengulondalo.
0: Sahabat budaya Goro.
1: Halo Tata Amaminal
0: Aidin. Iya, walfaizin tanu.
1: Iya.
0: Soba masa sate.
1: Lagi terang mau tunggu dulu.
0: Oh, masih mau tunggu. Oh iya, masih sementara eksekusi. Oh lo ini.
1: Iya,
0: masih jam-jam eksekusi, nanti jam-jam 12 begitu. Iya, itu baru
1: so makan.
0: So makan ada masa apa kok?
1: Oh, mau ikan biasa.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ikan biasa itu bukan makanan. Alhamdulillah, masya Allah.
1: Oke, dan punya lagu apa?
0: Lagu apa? Ini Batak, Gorontalo, Manado, Maluku, Melayu, Jawa.
1: Itu apa ada judul?
0: Saronde dan Pipoli.
1: Oh, Saronde Jo.
0: Oh, Saronde Jo. Oke.
1: Okay. Oke, kirim salam seluruh fans ini. Minal aidin wal faizin. Seluruhnya. Dan spesial untuk Tata Ama. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan rezeki. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih sayang.
0: Terima kasih juga Tano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Tidak mau kasih maaf. Harus mau antar kamari sate dulu.
1: Sementara dia ada potong-potong lagi.
0: Oke, sayang, lagu yang mana Ibu Nelly?
1: Lagu Batak.
0: Batak, oke.
1: Kirim salam per semua fans, mana saja berada. Selamat sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Paling spesial buat kita amatku sayang. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih kata
0: anakku sayang. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Nelly, silakan sahabat budaya 811822, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bung Aman di. Iya. Oke, ini DP.
2: Bagaimana kabar? Bagaimana kabar?
0: Kabar ya begini, alhamdulillah, masya Allah.
2: Macam orang tidak kenal.
0: Maksudnya?
2: Minal aidin wal faizin.
0: Tidak, memang tidak kenal. Oh, minal aidin wal faizin.
2: Langsung yo.
0: Oke, maaf lahir batin, bagus sedo. Bang Aman, mau lagu yang mana? Ini ada lagu dari mana ini? Dari Manado, Maluku, Melayu,
2: Manado itu,
0: Jawa.
2: Apa itu judul?
0: Cinta Sandiwara.
2: Oke, cinta Sandiwara.
0: Oke.
2: Kirim salam ya buat yang udah masuk tadi, Barik Panto, buat Ibu Nelly, buat Ibu Rostin, buat Mbak Ini Kuwata, dan semuanya juga tempat terkecuali. Kurang sehat ini kata Ama.
0: Iya, sudah pada dengar.
2: Semoga kata Ama sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Terima kasih kata Ama.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial hari ini yang terima telepon itu Ama terima. Lagunya dan ama kasih lagunya ya. Ini karena setiga lagu dah. Ama kasih lagu dulu untuk sahabat budaya semuanya yang sudah di request sama teman-teman tadi. Ada Tanoo, Ibu Nelly, sama Bung Aman. Untuk Bung Aman sekali lagi semoga cepat sembuh ya. Selamat menikmati Lebaran Adhanya sahabat budaya.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat budaya di sesi kedua ya. Untuk lagunya Bung Aman tadi, aduh maaf nggak sempat keputar. Tapi sebentar, ama puter deh. Sebentar, selama terima line telepon dulu ya. Oke, kita ke line 1 sama line 2 di 0811-430-4040 sama 0822-59-96-826 sahabat budaya. Iya, halo, assalamualaikum. Ups. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Request Nusantara.
0: Iya, request Nusantara dengan
1: Batu Barani.
0: Oma Ani. Oma Ani, maaf lahir batin Oma Ani.
1: Iya, sama-sama.
0: Oma Ani. Iya. Oke. Oma Ani mau pilih lagu yang mana ini Oma Ani?
1: Saya kira mau pilih daging yang mana.
0: Eh, kita orang di studio lo ada duduk bawa dia minum. Oma Ani silakan, ada pilihan dari lagu Gorontalo, Manado lagi dah. Gorontalo, terus Maluku, Melayu, Jawa.
1: Iya, Gorontalo Jo.
0: Gorontalo saja ya. Oke. Okay.
1: Tapi Olo tidak boleh, nanti besok
0: sama, potong. Sama kita orang Olo itu nanti besok, oke, insyaallah.
1: Iya.
0: Oke, okay, iya.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Iya, Umani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sahabat budaya dibarengannya Oma Ani di 0822 sama 0811 ya. Kita ke 822. Halo. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan
2: Mbak Aidin wal faizin.
0: Maaf lahir batin.
2: Ibu Alena. Riyati Bramandiri.
0: Ibu Alena, silakan dengan lagu yang mana Ibu Alena?
2: Baru monitor ini, Kak.
0: Oke, ada lagu Maluku, lagu Melayu, lagu Jawa.
2: Lagu Maluku juga.
0: Maluku, oke, silakan. Oh, ngirim-ngirim ya.

Iya, di belakangnya Ibu Alena tadi satu penelpon lagi sahabat budaya silakan. Setelah itu sama ke lagu ya. Silakan yang mau bergabung ya, mau WA juga sama Bu Kalen di line WA-nya di 0811 430 4040 sahabat budaya.

Oke, kita ke lagu aja dulu yang akan main ini. Ini lagu dari mana ya? Dari Manado. Terus ada lagu dari Gorontalo, Poliamau. Apa tuh? Terus ada Malukunya hadir dengan Ko Sengaja. Selamat menikmati, sahabat Udaya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: Oke, sahabat budaya, amai cukupkan untuk request Nusantara di hari ini ya. Di edisi kali ini, Rabu 27 Mei 2026, sahabat budaya. Insya Allah besok-besok kita ketemu lagi untuk program yang sama. Dan mohon maaf pada kurang-kurangnya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Selamat menikmati Hari Raya Idul Adhanya. Dan okay, insya Allah akan sampai jam 2 nemenin sahabat budaya.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Anita.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to Hulundalo, butia polima bando bandalo, habali lo Hulundalo, habali uhiwalia, metoli punto botia, tehas nindanyalwatia, ta mopotunggulolo ia. Mongodlawa mongotato, ma di du sampe ngohula upo hutualio pekan nasional mialo penas kontak tani nelayan andalan mialo KTNA uma po omo pula pitu uponaponao upo hutualio tolimutu panitia mawolo pamalenda hipopogana puatilil hepo ta ualo panitia tolenggota lo provinsi Mulyadi De Mario lo otangulai tambati upo hutualio utangulalio teknologi pertanian buti mangope elapato matilila hepo lo pilomulo uma pilomulo lio wa uma hitumula lo usuburu panitia ma po upo uda akalaja lo nalalo wau kalaja u lopo opio helimbunga lo sport center tolimutu. Udi du sampe nguhula buti mua ami kalaja ma pilopo olapatio. Alihu penas buti monona olo umoto yunuto. Penas tumula lio to tanggal 20 Juni tunggulo 25 Juni hulala u talu-talu mai buti. Umai ohadiria lota dulo pulo lihulo lota u mondo lipulipualo to u ngotupalo Indonesia. Torekeni awali to lo pulo lihulo lota. Nambo dulo pula pitulo na era to utulo pula walulo provinsi uma tonggona omain.
1: Wanu mokohuna louto di petantu mo otak ubuto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mokohuna lo akali, motuduo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondan lo. Pakar Perikanan Indonesia, Hasanuddin Aco lo otanggulai, to hulon dalo botia tuhat-tuhata u pomiahela hele paname. Nabo u momiahe boti musi wolosarati. Tala tua ulio panggelio lo taluhu deheto. Musi motu ude wolosarati. Wau musi mai mopohuna utanggulalio teknologi budidaya. To umai mopolai ahasililo hele. Odetamu miahe hele, musi mopulo duhui mopo odamanga hele. To udi po hulialio to balangka udamango. Pohilelio ode dinas perikanan provinsi mopo woluo balangka umali potunu wau potuhata ode tadadata. Musi mopo huna utanggulalio teknologi nurseri. Anihu moto duo hasilimo data. To umai mohu ila roda walo ekonomi. Wau mopolai ati lapulo wau tutumulo lo mongo pilohala to hulondando.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda to desa Putiana ilandala lo angre to gorut. Mahi pomiahe hele paname. Debo po otapulala hasili uhulinda. Itidak lo Putiana Suharmon Palilati lo otanggulai, ma modata la yati lo Putiana ma hipomiahe hele paname. Uau ma lo wali talatuau lo popehu. Huta upilo hutualio balangga malomotanggalo. Tunggu lo, nak iati ilohi lawa umum yahe hele boti. Bibit lo hele, waluo upomandu mai lo pamalenda, wa waluo uhetalio lio mai toli luar ilo hulondalo. Wanuma umotoleo boti hele, debo mopio heto tilapulo. Ma uitolo pohilelio odela iati lo putiana, u mopohuna huta, u pohutuala balanga, u pomia hela hele paname.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia motanggal, dahai bolo lapal.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo itolonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo kulondalo. Literasi digital masa tia buti didumuali tabu-tabu lamao. Ode mongo ditimoli mo pohuna teknologi buti. Musi de boto imanto alihu dilamai mo otopo ta'ala. Ita olu-olu hula to'u motolo didiki la sinta olu lo otanggulai. Mo pohuna teknologi digital to'u motolo didiki palaluda'a. To'u mai mo madiki huhutu lo mongo ditimoli. Jamani umah digital beti, ma tuha-tuhata, nabo asalipo musi to imato lo guru, wau mongo udula lo tau keke ingo. Musi tapis yolo, tolo akan yolo, wau musi tule tepo toto nulola polo habari. Literasi digital beti, mai pengajari to umo tolo media sosial. U dilama umo pahabari u dilama patato boli udahalio mongo ditimoli mama umo obilohe u dilapatu ti bilohe limongolio ti diopo udonggo hipo sikolawa pohilelio pamalenda sikola wa umongo udula alo ana sikola umai mokalaja helumo to umo pohuna literasi digital boti u popohuna lato tambatilio. Alihu, mongo ditimoli malimo ea wau mo ulindapo.
5: Lumadu lo mongo panggola.
6: Bo ode lo pingge ma huli-huli.
2: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
0: Odu olo itonogo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Na bo maapucu tanu maha bali pulitio. Pamalenda provinsi mapila duli to'u o mahalea lo haraga. To'u o dungalo polo dula heboti. Itikadis ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura provinsi mulia di De Mario lo otanggulai. Ma tilila hepo u hepopo waliolio. To'u modaha o mahalea lo pale, sayori, wau uwe wolio ma'o. Ngopohia uma lolaya dehu lau, pupuk, pamalenda malopo woluo utanggulalio irigasi perpompaan, mohutu tambuala. Pamalenda provinsi Masatia Boti, momu opangi babohu, walu lohetuto pitulo pulatio lohektare. Uma pilomulualio, huna monaha ou woluo lopanganto hulondalo. Pamalenda, ma ima-ima to haraga lo malita uau sombako. To u motahudu penas lo mongotani uau mongo pilohala. Umai mo pohadiri olota mundo lipu-lipualo to u ngotupa lo Indonesia.
5: Lumadu lo mongo panggola.
6: Bo ode lo buto ohele.
2: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengundula awang mengutah toh, tanu bo o odimola umah, pilo posambe umay lamia tia toh, yang abotia, insya Allah, poli de mududung gaya, toh, yang ape entamai.
7: Mengerti lo, mengerti amo, pola tamai.
0: pato, hameli betia, yu tanumai la pato. Odila mo patato, maapu ode mongou tato. Utila la to bahasa bo lopo hile ala potunu apo tuhata. Wau utila la to lo iya, einde bolo potunu alo mei amiati ya. Wa tia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'opo oda hata. Da bo'an do to udipo mo Hindu, amia tia ta tapu mo po elamai, u lo laita isi isiali, wau dila mo palongo to u hitua tua ua. Ti diopo u ngope'e ngope'e heo dunga lo dididaa, poli mau mbalamai patulo dulahu. Inde bo'o ditopo, wa tia mo Hindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bahasa lohulon dalo dilalipata wa payu limo oinda mata lo ea tuau oluo u manusia mata lo adi wau mata lo anabu otolu buhuta lo uli lo Indonesia. Opato, patolo.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah inspirasi keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
2: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
1: Hasan hanya tersenyum.
2: "Karena saya percaya, Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
1: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
2: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
1: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
3: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
1: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

Kisah singgah Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, "Aku adalah singa Allah Azza wa Jalla." Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya."

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

萨瓦杜达亚迪迪杜鲁沃塔维沃萨瓦布达达杜达亚 sudah hadir di siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat budaya semuanya ya. Terima kasih masih dengan program Mampat Hingga saat ini sahabat budaya. Dan selamat siang juga untuk sahabat budaya yang saat ini lagi menjalankan pekerjaannya, aktivitasnya sahabat budaya ya. Semangat dan semoga kita bisa menjaga kesehatan, dan sedang menikmati liburannya atau berkumpul bersama keluarga, semoga momennya hangat dan insya Allah penuh dengan kebahagiaan ya. Sekali lagi selamat menikmati Hari Idul Adha, semoga penuh berkah, hati kita tenang, dan kebersamaan hari ini menjadi momen yang paling indah untuk bisa kita kenang saat kita bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai, sahabat budaya.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Hibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pe generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ada cewek tuh, kuning lagi. Aduh,
1: udah nih yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
9: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
10: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, tidak terasa so jam 1 lebih 17 menit saat ini di studio kami. Selamat siang buat sahabat budaya yang saat ini masih dengan program 4. Dan saat ini juga saya lagi temani dengan derasnya hujan. Jadi ya lebih dingin lah gitu lah sahabat budaya. Apalagi kalau di ruangan seperti ini, dinginnya memang nyusuh ya. Tapi semoga juga sahabat budaya semuanya, pas lagi hujan-hujan begini ya, suasana terasa makin tenang gitu ya. Apalagi kalau di rumah, waduh, masya Allah, di kamar nikmati tidurnya, istirahat siangnya ya. Pokoknya selamat menikmati bersama keluarga di rumah. Dan buat sahabat budaya yang sedang di perjalanan atau masih beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati juga ya, karena saat hujan deras jalan itu biasanya lebih licin dan jarak pandang itu kan berkurang juga sahabat budaya. Jangan lupa juga yang siapkan jas hujan gitu ya, atau payung supaya nyaman beraktivitas di luar. Dan cuaca kalau dingin seperti ini sahabat budaya, paling jos gitu kita menikmati makanan khas makanan hangat khas Idul Adha seperti ini ya. Mungkin bikin sop daging, bikin kuah bugis, bikin kikil, sahabat budaya. Atau sekedar ditemenin teh atau kopi hangat yang bikin badan terasa lebih nyaman pastinya. Dan jangan lupa ya, ditakar, jaga kesehatan gitu ya, ingat kesehatan kita. Meski banyak juga ini DP menu-menu Idul Adha begini yang sangat lezat untuk kita nikmati ya, tetap kita orang harus tahu kontrol diri, atur kita orang pola makan sahabat budaya. Jangan lupa perbanyak juga kita orang minum air putih ya. Dan updatean informasi untuk siang hari ini yaitu Pemprov Gorontalo menegaskan komitmen menjaga tersediaan solar bagi masyarakat. Jadi aksi unjuk rasa digelar di Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Negeri Gorontalo di kawasan Simpang 5 perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo itu menjadi sorotan publik sahabat budaya. Jadi masa aksi memprotes krisis bahan bakar minyak BBM jenis solar yang dinilai semakin menyulitkan para sopir mobil tronton. Dan menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Energi dan Sumber Daya Mineral di Senaker SDM Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, itu menjelaskan bahwa kelangkaan solar dipengaruhi oleh tingginya realisasi penyaluran BBM subsidi di sejumlah kabupaten dan kota di Gorontalo. Jadi menurutnya hingga 31 Mei 2026, realisasi penyaluran solar di beberapa daerah telah melampaui 55% dari total kuota tahunan yang ditetapkan, dan kondisi tersebut menunjukkan tingginya tingkat konsumsi dibandingkan proyeksi normal pemerintah. Dan selain itu juga meningkatnya aktivitas transportasi logistik sektor pertanian hingga nelayan turut juga mendorong naiknya permintaan BBM subsidi di lapangan. Dan tidak hanya itu sahabat budaya, aktivitas pelangsir juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu persepsi kelangkaan di tengah masyarakat. Nah, untuk mengatasi kelangkaan solar tersebut, Dinas ESDM telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Dan Pertamina melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan stok solar di Gorontalo. Dan Pertamina juga melakukan pemantauan stok dan penyaluran harian melalui sistem digitalisasi SPBU guna memastikan ketahanan stok itu tetap aman sahabat budaya. Dan tidak hanya itu, Pertamina juga memperketat pengawasan terhadap transaksi yang dianggap anomali, termasuk monitoring penggunaan QR code untuk mencegah pengisian berulang dan penyalahgunaan BBM subsidi. Masih lanjut dengan musik Nusantara atau lagu Nusantara yang akan Tata Rahma hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Dan selamat menikmati siang Anda bersama orang-orang yang Anda cintai di samping Anda sahabat budaya.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita,
0: dan
1: di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang
2: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun.
1: Pak, jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
4: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu, agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Sembilan FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
5: Aduh, lihat deh Don. Berita banjir di mana-mana.
6: Iya Nica. Makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka. Apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
5: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
6: Iya Ca. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
5: Betul, Don.
6: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus diperhatikan juga itu.
5: Iya, Don, iya.
7: FM 95,1 MHz.
8: Suara Budaya Gorontalo.
9: Sahabat Budaya, 55 menit lintas dari pukul 13 siang. Tata Ama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah dari subuh-subuh tadi sampai dengan saat ini masih tetap bersama program 4. Nantinya ada di Bang Imran ya, yang akan menemani Sahabat Budaya sampai di jam 7 malam nantinya. Dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya, Ama mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Jakarta ya Bang Po, gimana situasi dan kondisi di tempat Abang Po? Apakah sudah pembagian hewan kurban ya? Atau mungkin saat ini panitia lagi makan bersama? Atau mungkin masih dalam proses penghitungan suara? Bukan. Ini bukan pemilihan umum, Pak Nova. Iya kan, ada proses perhitungan ya enggak sih? Iya. Berapa tiket kurban yang sudah dibagikan? Kemudian berapa warga ya? Jangan sampai warga kita enggak kebagian ya. Untuk pengurus-pengurus masjid, Pak RT itu perlu diperhatikan ya, Bang Po ya. Di WhatsApp aja yang Pak Aris ya, di 0812-1124-928 ya. Kita tunggu ya WhatsApp-nya di 0812-1234-928.

0: Aceh merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia dan dikenal memiliki banyak budaya khas. Salah satunya adalah budaya minum kopi. Seperti yang disampaikan oleh Suci Fajarni MA yang berprofesi sebagai salah satu dosen di Kota Banda Aceh, yang menyampaikan pandangannya menurut ilmu sosiologi tentang budaya ngopi di Aceh.
1: Dari perspektif sosiologi itu justru perilaku minum kopi di masyarakat kita Aceh sebenarnya bisa dijelaskan banyak dari beragam sudut pandang. Salah satunya kita bisa melihat ngopi atau menyeruput kopi itu adalah suatu media untuk bisa melakukan interaksi sosial atau sosialisasi. Karena bagi segelintir masyarakat tertentu, mereka menganggap minum kopi dalam sebuah pertemuan di suatu kedai kopi itu bisa mencerminkan bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif ya. Jadi di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu saling berkomunikasi dalam relasi sosial yang sifatnya sederajat, tidak membeda-bedakan siapa bekerja apa, tapi dengan duduk bersama di sebuah warung kopi dan menyeruput kopi itu justru mereka bisa menanggalkan siapa mereka.
0: Bila Anda mengunjungi Aceh, terutama Kota Banda Aceh, Anda akan menjumpai kedai kopi di kanan kiri jalan-jalan utamanya. Tak jarang kedai kopi itu persis bersebelahan atau berhadap-hadapan. Masing-masing kedai kopi menyuguhkan suasana dan kopi racikan andalan mereka masing-masing. Aceh dan budaya minum kopi seperti halnya Jepang dengan budaya minum teh yang mengandung nilai seni di dalamnya, dari tahap pengolahan hingga dalam hal penyajian. Budaya minum kopi, atau bagi mayoritas masyarakat Aceh, disebut ngopi, sudah sangat membudaya dan dianggap sebagai kebiasaan turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini. Beberapa faktor yang membuat para pecinta kopi rela berjam-jam ngopi adalah suasana kafe atau warung kopi yang disetting oleh pemilik kafe menjadi semenarik mungkin dengan ornamen dan fasilitas internet. Selain itu, varian kopi yang disediakan oleh pemilik kafe atau warung kopi cenderung beragam dan dapat dipesan sesuai dengan selera penikmat kopi. Bahkan, saat ini juga memasukkan selera atau taste internasional ke dalam cita rasa kopi yang diracik untuk menambah aneka rasa yang ditawarkan. Alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suci Fajarni juga mengatakan banyaknya obrolan di warung kopi Aceh dari bisnis, cerita masyarakat sampai teknologi terkini ada di sana.
1: Yang sesungguhnya untuk sekedar bertemu sambil membahas perihal bisnis kah, pekerjaan kah, atau sekedar temu kangen dengan teman lama, menjamu kenalan yang datang dari luar Aceh, atau bahkan membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dalam hal ini, minum kopi itu bisa dijadikan sebagai suatu media untuk bisa melakukan interaksi dengan orang-orang lain berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari sudut pandang lain, kita juga bisa melihat ada sebagian masyarakat yang justru itu cenderung menjadikan kopi sebagai gaya hidup atau bahkan sebagai penentu kelas sosialnya. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang menjadikan ngopi sebagai gaya hidup itu justru minum kopi bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, tetapi mereka cenderung minum kopi itu dengan mempertimbangkan brand kopinya, kualitas minumannya, sehingga orang-orang yang menjadikan kopi sebagai gaya hidup ini cenderung mengklaim dirinya sebagai penikmat kopi dan bukan peminum kopi biasa.
0: Bagi masyarakat Aceh, budaya ngopi yang dulu hanya identik dengan kaum laki-laki dan biasanya berusia tua, kini ngopi telah menjalar dan menular ke semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pejabat tinggi pemerintahan, dan bukan lagi ranah eksklusif laki-laki, karena ngopi kini juga diminati kalangan perempuan Aceh. Putri, seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Banda Aceh, juga memiliki hobi mengopi ataupun duduk di warung kopi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas kampus.
2: Saya pribadi
1: kalau memang kebutuhannya untuk wifi itu bisa 1 sampai dengan 2 jam. Itu memang kalau ketika sedang ada tugas yang benar-benar harus searching ataupun googling ya, itu juga mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Mungkin juga selain itu untuk menghilangkan suntuk bisa menggunakan jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter ya, sekedar untuk menghilangkan kesuntukan dari tugas yang pernah.
0: Meskipun demikian, dampak buruk dari ngopi juga membayangi penikmat kopi. Di antaranya, waktu dan uang yang habis untuk memenuhi hobi ngopi yang tidak terkontrol. Seperti yang diungkapkan banyak artikel kesehatan, kopi mengandung tinggi kafein yang bisa mengakibatkan susah tidur atau insomnia. Oleh karena itu, penikmat budaya ngopi harus lebih bijak dalam menjalankan kebiasaan ngopi yang sehat dan bermanfaat. Mari ngopi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Mbak Maya di Harun Jaktim ya, di Usman Harun Jaktim gitu ya. Oh, yaudah deh gitu aja. Bang Budi Kurniawan di Pontianak, selamat hari lebaran, sama-sama. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Ponopa, selamat hari Idul Adha, Aiyim Ponopa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang Aris. Alhamdulillah ya sudah menerima daging kurban dari seorang warga yang cukup mampu, daging sapi satu kantong plastik. Tapi kalau dari masjid belum dapat, masih dalam proses pemotongan. Cuaca di Kalianyar panas banget, Po. Terima kasih Po Nopa yang belam-belam se-Jakarta. Makasih Bang Aris. Selamat menikmati daging kurbannya. Apa nunggu yang dari masjid dulu baru diolah ya Bang Aris ya? Iya dah. Selamat menikmati santapan daging ya. Ingat ya Bang Aris ya, jangan berlebihan, jangan over ya. Kalau berlebihan makan dagingnya, yang ada kita sakit. Bo Nopa, kalau di tempat saya udah dibagikan hewan kurbannya, diantarkan ke rumah masing-masing oleh panitia kurban. Oh sama, kalau saya di perumahan juga gitu, Pak Herman. Kalau saya biasanya juga diantarkan oleh panitia kurbannya masing-masing ke rumahnya gitu ya. Biar gak rebutan gitu kan, biar jelas rumah ini udah dapat, rumah ini itu dikoordinir sama Pak RT-nya berapa warganya. Nah, terus dibagi tuh, yang ini ke blok ini, yang ini ke blok ini. Biasanya kayak gitu kalau di rumah saya ya. Jadi gak perlu dijemput ye. Masya Allah luar biasa ya. Oke deh, Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor ya. Yang mau kasih informasi juga sama Aye, silakan ya Bang Po ya. Gimana situasi dan kondisinya, apakah hewan kurbannya udah dibagikan atau malah udah dimasak? Dimasak apa? Kasih tahu Pak Nopa di 0812 1124928.

Abang Po. Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencak silat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Ini nih, aneh demen

Prabudaya Jakarta. Masih bareng ayo Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Hati-hati dalam pengolahan daging kurban ya Bang Po ya. Dipisahkan dulu antara jeroannya atau daging-daging yang berlemak ya Bang Po. Jangan dicampur aduk. Katanya kalau misalnya memang belum mau diolah gitu ya, jangan dikeluarkan dari plastiknya. Namun hati-hati ya Bang Po. Oke, sebentar. Namun harus kudu hati-hati ya Bang Po ya. Nanti ya tunggu sebentar ya Mas ya, tunggu di bawah sebentar, nanti saya ke lobby. Begitu ya. Oke deh, Abang Po yang mau menikmati santap daging kurbannya, diolah sebaik mungkin ya, dicuci bersih dengan air yang mengalir.

0: Lihat tuh, kambing tetangga sebelah gede banget. Kita jangan kalah, Po. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Po? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati. Nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Po?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
4: Hai,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumpu rampe menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur yang diolah dari daun pepaya, bunga pepaya, dan sayuran hijau. Masakan ini dimasak dengan bawang, cabai, serta bumbu sederhana khas daerah, sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit pahit. Rumpu rampe biasanya disajikan sebagai lauk pendamping nasi dan disantap bersama ikan atau daging. Hidangan ini sering hadir dalam acara keluarga maupun jamuan adat masyarakat Sumba. Proses memasaknya masih dilakukan secara tradisional menggunakan bahan-bahan yang diambil dari kebun masyarakat setempat. Kuliner tersebut menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Sumba dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya, halo London, halo. Saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
2: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
1: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
3: "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita masih bisa berkumpul."
1: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
3: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
1: katanya tulus. Nenek itu terharu.
4: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
1: Rizal hanya tersenyum.
3: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
1: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat Isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
5: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
1: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya, Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
2: Apakah ini perintah Allah?
0: Nabi Ibrahim mengangguk. Lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
0: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
2: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
2: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
2: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
3: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
4: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
5: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
5: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi nabi utusan Allah.
6: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
7: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
6: Hasan hanya tersenyum.
7: "Karena saya percaya, Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
6: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
7: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
6: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
8: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
6: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang

0: pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mongo dula awa mongo tato sahabat budaya Gorontalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa, Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Odu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Lolondalo Prodandut, hadir lagi bersama pada Imu untuk hari ini. Sekian purnama. Temu suara lagi di edisi hari ini 27 Mei. Tepatnya juga kita berada di Idul Adha. Agak dingin-dingin sore hari ini karena memang tadi hujan turun agak keras juga ya. Tapi insya Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, aman, sehingga proses untuk pembagian hewan kurban ke orang-orang yang berhak menerimanya itu akan berjalan mulus juga. Sahabat budaya, ada lagu-lagu Tajamnya Karang, Melili, ada Tasya DA7 Teman Jadi Nyaman, ada Iis Dahlia Karena Cinta, ada Ike Nurjana Tak Mungkin Kembali, ada Jerayut Terluka Cinta, ada Lesti Ada Yang Punya, ada Rere Amora Madu, Sate Balanga Deng Sate Garo, beda ya, Sate Balanga Deng Sate Garo Deng apa Sate apa itu pakai DP Lidi pakai madu sedap. Oke, lain telepon. Saya menyapa Anda. Halo Pro Dandut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro Dandut, Dandut adalah kita. Patisa Niko.
0: Patisa Niko.
1: Yo, pada minal aidin wal faizin pada.
0: Sama-sama, mohon maaf lahir batin ini ya. Tapi sebelumnya ada orang di sebelah, kita menyapa dulu. Pro Dandut, halo. Pro Dandut, halo. Sudah semaso. Hah? Putus. Oke, pasti saso bakar ini.
1: Alhamdulillah.
0: Hah?
1: Alhamdulillah belum.
0: Alhamdulillah belum dapat atau masih ada tahan-tahan?
1: Ada juga, sudah dapat cuma belum.
0: Oke, tunggu. Kita sapa di sebelah dulu. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum pada minal aidin wal faizin.
0: Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Ibu Nelly.
1: Ibu Nelly.
2: Iya, Ibu Nelly.
0: Nah, ada Pak Sisaniko di sebelah.
2: Halo Pak Sisan, minal aidin.
1: Sama-sama.
2: Iya.
0: So ada daging ini, ada sisa jo?
2: Apa pada?
0: Ada sisa daging kita punya.
2: Ada.
0: Pejauh lemu piambi.
2: Memang. Sewa waktu dari kota kapal Yaman 35 menting bagi lija di situ.
0: Satu liter mau ke sana, satu liter mau kemari. Satu liter ke sana, satu liter kemari. Oke. Posisi Niko, lagu apa ini?
1: Lagunya siapa? Rere tadi itu yang madu-madu itu.
0: Oh, ditaruh di Sate Belanga nih madu, memang.
1: Iya.
2: Memang sadar.
1: Memang.
0: Baru DP malam beli obat.
1: Nah, itu dia. Oke, Pak.
2: Ada itu padahal.
1: Ibu Nelly.
2: Ya,
1: duluan ini. Terima kasih.
2: Iya,
1: Assalamualaikum
2: kita.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Nelly, lagu apa?
2: Lagu apa? Lesti.
0: Hah?
2: Yang Lesti?
0: Oh, Lesti. Kira dapat ya. Dengar nasi kua. Lesti. Lesti. Oh iya.
2: Ada Lesti.
0: Ada Lesti.
2: Sate bakar dan sate balang.
0: Oke. Okay. Cuaca Bolioto ini aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman ya, mantap kalau begitu. Baik.
2: Oke pada, semoga sehat-sehat selalu sama keluarga tercinta. Insya Allah tetap dilindungi Allah semoga
0: ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Oke, yang berikutnya Pro Dandut, halo.
3: Halo, Dandut adalah kita. Minal aidin wal faizin dari Batu Daka Imut Tanau.
0: No, batu da. Batu da ini masih ujang?
3: Oh, sudah. Ada ini so kan matahari tadi.
0: So boleh buat bakar-bakar.
3: Sudah,
0: matang. Okey, Tano, lagu apa?
3: Ikutan lagu.
0: Bagaimana?
3: Mau ikutan.
0: Pilih jo lagu apa yang mana tadi so disebutkan semuanya.
3: Belum dapat dengar ini si ada ganggu.
0: Tunggu, halo di sebelahnya Tano.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Dengan Iin Powato.
0: Oh, Iin Powato. Oh, Powato ujang keras ini atau?
4: Ya.
0: Ujang keras Powato.
4: Tidak, cuma rintik-rintik tadi
0: baru so. Oh, aman. Aman ya, daging. Berarti daging so di rumah semua.
4: Iya.
0: Oh, iya. Tanau, ada Iin, ada Tanau di sebelah.
4: Tanau, minalaidin
3: wal faizin
4: ya.
3: Minalaidin.
4: Minalaidin wal faizin.
3: Iya, maaf
0: lahir batin.
3: Sama-sama.
0: Oke. Baru tahu lagu apa?
3: Oh, pilih jo.
0: Oke.
3: Okay. Ikutan sama yang lagu itu semua. Oke. Kak Imran.
0: Baik.
3: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Ibu Iim duluan dulu Tanau. Terima kasih.
4: Iya, iya.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Iim, lagu apa?
4: Lagu madu.
0: Madu? Oh, dong, semua buku rebe taruh di sate India.
4: Sambil dengan pada madu. Ini ya?
0: Ya, betul.
4: Ayo, minyak airin, maaf, izin ya.
0: Sama-sama.
4: Semoga pada sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin. Ya, kalau mau kalau ya? Suka tambah lancar rezeki, kirim jatuh sisa daging kemari.
4: Cuma dapat sedikit dari
0: masjid. Oke. Baik.
4: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah semua. So, semua dapat. Pokoknya semua dapat ini. Daging-daging. Mudah-mudahan enjoy semuanya. Nanti ada si lagu madu. Pas-pas itu madu taruh di sate balanga atau juga sate tusuk. Kita sapa lagi. Halo Pro Dandut. Halo Pro Dandut.
5: Masuk. Dandut adalah kita.
0: Dengan
5: Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Pak Wardi Tilamuta. Pak Wardi Tilamuta. Tilamuta ini di bagian mana ya?
5: Bualemo.
0: Oh iya, Bualemo.
5: Iya.
0: Aman sana?
5: Ini ada mendung sekarang.
0: Oh mendung? Iya. Semoga nyana hujan, cuma mendung-mendung jo. Iya. Bagus kalau dingin-dingin begini makan sate.
5: Ini saya baru habis makan jaro.
0: Kita menyapa dulu yang di sebelah, Pak Wardi, halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: Dangdut adalah kita.
0: Oh aman. Iya. Aman kabila, aman Pak Aman kabila, ada Pak Wardi di sebelah.
6: Iya, halo Pak Wardi. Halo Pak Aman. Salam kenal.
5: Iya. Jaga baku dapat di sebelah di Pro 1.
0: Oh.
6: Minal aidin wal faizin.
5: Sama-sama, minal aidin wal faizin juga, maaf lahir batin.
0: Ini dapat dengar rupa lome-lome begitu kalau makan daging langsung jaga lome.
6: Kurang sehat ini pada ada baplu.
0: Oh pas-pas itu. Magaring sate pedis-pedis. Langsung hilang. Pak Wardi, lagu apa tadi Pak Wardi?
5: Lagu apa di situ ya?
0: Ma ada Rere Mora Madu, ada Lesti, ada Melili Tajamnya Karang, ada Tasya DA 7 Teman Jadi Nyaman, ada Isdalia Karena Cinta, ada
5: Tasya DA 7.
0: Siapa?
5: Lagunya Tasya di A7.
0: Oh, Tasya di A7. Oke, kalau Pak Aman?
7: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia. Oke. Nanti saya putar sebentar.
5: Terima kasih, insya Allah sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Aman juga. Cepat sembuh. Oke. So ada beberapa penelpon tadi ya. Kalau begitu kita langsung saja dengan lagunya Amora supaya orang sementara. Oh, saya terima dulu penelpon. Halo, Pro Dandut. Halo, Pro Dandut. Dandut
8: adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa? Siapa?
8: Ada saya ini lagi tidak sehat, lagi flu, maka berbeda suara.
0: Iya. Berbeda nih suara dengan siapa?
8: Bandung Rejo, Kak.
0: Oh, Ibu Yati, Mbak Yati. Mbak Yati, apa kabar?
8: Alhamdulillah, ini baru pada sehat semua. Mas Nambang juga baru sehat, Kak.
0: Ah, pas-pas DP sehat itu di saat dagingnya banyak.
8: Iya. Ini harus sebentar habis makan.
0: Mbak Yati, ada orang di sebelah, kita sapa dulu. Halo.
8: Iya.
0: Halo Bro Dandut, silakan yang di sebelah Mbak Yati.
8: Dan kita adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
8: Saya Ibu Ani Batubarani.
0: Oh, Ibu Ani Batubarani, ada Mbak Yati di sebelah Ibu Ani.
8: Assalamualaikum Bu Ada Hanis, ulul habari.
9: Alhamdulillah Mbak Yati.
8: Sehat-sehat Bu Ani.
9: Alhamdulillah. Tapi belum makan daging. Santai dulu makan daging.
0: Iya, jangan dulu Oma Batu Barani. Biar Jo yang tetangga-tetangga ya, atau yang orang lain makan-makan. Mbak Yati lagu apa?
8: Lagu apa-apa, Kak?
0: Ada Rere Amora Madu, ada Lesti, ada Tasya Dia Tujuh, ada Iis Dahlia. Madu, pas-pas ini madu kon taruh di sate balanga.
8: Memang mantap, Kak. Terima kasih kan, baik pada semoga sehat bersama keluarga. Ibu Ani, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Hai, kalau Ibu Ani berterap buaran ini lagu apa ini?
8: Lagu apa?
0: Masih ada Tasya Dia Tujuh. Ada Iis Dahlia, Karena Cinta, ada Melili, ada Ike Nurjana juga. Tak mungkin kembali, ada ya. Jirayut. Nah, ada Ike Nurjana, ada Iis Dahlia.
8: Iya, itu dengar lagunya Ike Nurjana, Jo.
0: Oh, Ike Nurjana. Oke, nanti mau putar sama entar.
8: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada WA kayaknya India. Assalamualaikum Pro Dandut. Dandut oleh kita dari Cikartin Tangkobu, pilih lagu Iis Dahlia. Terima kasih Kak Imran. Yang berikutnya, assalamualaikum Dandut oleh kita dari Umun di Tinelo Telaga Biru. Lagu dipilihkan saja, kirim buat pendengar yang lagi sementara bakar-bakar sate. Spesial buat penyiar, selamat kita dan salam senat. Oh dua loh, terima kasih Umun Tinelo. Muntinelo. Oke, anda yang lagi bakar-bakar sambil dengarkan Rere Amora Madu, ada juga Lesti, ada yang punya akan hadir untuk anda. Dengarkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Prodandut kita akan menyapa lagi para penelpon yang ingin bergabung dan juga WhatsApp. Silakan di line telepon, ada dua telepon ya, saya buka untuk hari ini 0811 4304040 dan juga 0821968266 ya. Oke, masih ada lagi, masih ada. Ini cuaca sampai sekarang mendung. Dinginnya itu sampai ke dalam studio. Dalam studio tertambah lebih dingin. Padahal so kasih naik, mar tetap dingin. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu.
1: Ibu Ida di Paguyaman.
0: Oh, Ibu Katolik. Ida. Ibu Ida Paguyaman. Ibu Ida, ini Ibu Ida ini selalu langganan Banjar lagi. Aman?
1: Aman.
0: Oh, alhamdulillah aman ini. Ibu Ida. Tunggu Ibu Ida, ada orang di sebelah. Halo, di sebelahnya Ibu Ida.
1: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
1: Dengan Ibu Ida di Bualemo.
0: Ibu Ida. Bualemo.
1: Oh. Halo Ibu Ida, salam kenal. Iya, salam kenal juga. Ini kayaknya kecil sekali ini suara.
0: Sampai suara yang kecil. Ibu Ida, sampai suara yang kecil.
1: Ya, halo, tolong di-spill lagunya. Pada
0: tunggu.
1: Halo, ya.
0: Apa? Tunggu, sabar. Ibu Ida, lagu apa?
1: Isdalia.
0: Isdalia. Kalau Ibu Ia lagu apa?
1: Lagu apa aja
0: deh. Masih ada Tasya, Dea 7, ada Isdalia, ada Ike Nurjana, ada Melili.
1: Tasya aja.
0: Tasya Dea 7. Oke. Okay. Iya. So, okay, so sementara makan sate ini atau?
1: Ada Mbak Iris, istirahat.
0: Oh, buah.
1: Habis makan.
0: Memang pas-pas DP cuaca lagi. Bualemo hujan atau apa ini? Bualemo.
1: Kalau Bualemo mendung pada.
0: Mendung ya.
1: Tapi alhamdulillah enggak hujan.
0: Iya, sebentar mati itu bara.
1: Juga masih mendung.
0: Oke, mudah-mudahan.
1: Ya, Ibu siapa? Pada enggak begitu anu Kamzara.
0: Orang Paguyaman ada yang mau kenal di sebelah.
1: Halo, salam Ibu siapa ya? Ibu Ida. Ibu Ida, salam kenal Ibu Ida. Kabar keluarga
0: tercinta. Ibu Ida di sebelah Ibu Ida.
1: Iya.
0: II 22. Jadi II. Oke, terima kasih Ibu Ida, Ibu Ia.
1: Iya, selamat datang. Iya, pada amannya Rabbal Alamin. Semua duluan Ibu Ida. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah rata-rata semua babakar ini ya. Bumbu-bumbu cuma ti mahaya ini kasiang. Mahaya cuma baforo di muka, masih belum taba jalan dia. Lagi susung DP bumbu-bumbu sampai rumah semua bakar lagi dia. Ada lagi. Kalau belum semua putar lagu ini dia. Nanti habis lagu ini semua masuk di sesi terakhir. Kita hadirkan lagu dulu, ada Tasya, Dea 7 dan juga Iis Dahlia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita tiba di sesi terakhir untuk Pro Dandut kali ini. Line telepon di 0811 4304 0440 dan juga WA, kayaknya sudah ada WA ini yang masuk. Kita lihat dulu telepon, kalau ada yang manggil. Belum ada, saya baca dulu untuk WA-nya. Ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, dapat lupa lo ma'au pada selamat hari Idul Adha. Takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Sama-sama. Ini mohon maaf lahir batin, spesialnya buat seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Pro 4 Gorontalo. Masih dengan ucapan yang sama, terima kasih. Dari siapa ini? Nah, ini siapa ya? Tapi apa ini? Mohon maaf, Tata Ama tidak dapat jawab karena tidak begitu mudah pendengar Tata Ama. Apa pertanyaan? Kalau papinya jahat, bos suka mau dengar lagu itu yang dari Buah Lemo, soalnya belum dapat dengar itu lagu. Tipapi tidak jahat. Tunggu, siapa dulu ini? Kalau Buah Lemo, Buah Lemo berarti ibu siapa itu dari Buah Lemo tadi? Atau siapa nih yang ekornya yang nomor tengahnya ini 4004? Oke, terima kasih pokoknya. Lain telepon, ada lagi yang mau bergabung? Silakan. Saya menyapa, tersisa lagu Ikke Nurjana, ada Melili dan juga Jirayut. Ini pasti

Dan lagu terakhir yang akan hadir untuk Anda. Selamat sore untuk yang spesial yang ada di kota. Ada ibu siapa yang bisa, yang selalu. Ini siapa dulu? Ada si Ipep. Ipep, apa kabar Ipep? Ada juga Inka, si Wati. Wati ini lagi bapica toples atau pica daging-daging dia. Baru ada lagi Bu Ningsi, ada di Kota Raja sana. Siapa dulu yang di Kota Raja ini? Udah saya lupa ini, setuasto kita ini. Pokoknya semua yang lagi nikmati Pro Dandut, yang lagi pada sibuk-sibuk juga, kita berdoa ya. Insya Allah cuaca akan sangat baik sampai malam. Karena biasanya kalau hari raya Idul Adha itu kalau semalam itu rame-rame di rumah. Karena kumpul, apalagi libur-libur toh, ada kumpul-kumpul, bercerita, tertawa sambil ada yang bakar sate. Kalau yang nintau makan sate, beli ke sana ikan tuna juga siang. Atau mie baso pada orang. Ah, kosong sudah. Kalau begitu, beberapa lagu yang sudah disiapkan saat ini akan saya hadirkan. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah gabung. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Yang lagi merayakan Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Semoga tahun ini akan membawa berkah, akan selalu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Kita kenal bahwa Idul Adha itu tidak lari tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Ismail ya, yang selalu kita dengar dan juga kita ingat. Idul Adha itu sebenarnya adalah sebuah keikhlasan, sebuah keikhlasan kita bagaimana berkorban. Banyak-banyak kisah yang kita ketahui selalu memberi kita inspirasi. Kisah-kisah Idul Adha yang selalu mengubah kehidupan. Baik, terima kasih untuk Anda semua. Kita akan tutup dengan ada tiga lagu ini. Ike Nurjana, Melili, dan Cirayut. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Mekraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohongguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mekraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya yang kita.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Untuk Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Balang dan Iwarta Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini. Memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo masuk juga bahasa Gorontalo di situ. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyak tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayato ini diundang Sturban yang ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Tutur lainnya adalah Mohongguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohongguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masuk anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk menggeluti budaya Gorontalo, saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo juga, kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi, kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi, kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau di situ orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Terus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.
8: Paran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ah.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.

0: Tolong dahulu kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini akan berkumandang pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita akan jelang azan maghrib bersama dengan program 1.
1: Rekan muslimin muslimah dimanapun Anda berada, tersusnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolyohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Suyanita Rajak SIP dalam judul Keutamaan Berbagi di Idul Adha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha memberi nikmat, yang mengajak

0: Ajarkan kita bahwa hakikat memiliki harta bukanlah untuk ditimbun, melainkan untuk dibagikan dan disyukuri. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik yang mengajarkan kita kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini sejenak kita dengarkan risalah maghrib yang berjudul Keutamaan Berbagi di Hari Raya Idul Adha. Pendengar, tepat pada hari ini kita telah berkumpul dalam kebahagiaan yang suci. Pada nuansa Idul Adha, hari yang penuh kemuliaan, hari raya ini bukan sekedar perayaan keberhasilan menunaikan ibadah haji, bukan pula sekedar tradisi menyembelih hewan kurban, tetapi Idul Adha adalah momen yang sakral. Momen yang mengingatkan kita kembali pada kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tentang ketaatan mutlak dan keikhlasan hati yang tulus menyerahkan segala sesuatu demi cinta kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita satu makna agung melalui ibadah kurban, bahwa kebahagiaan itu tidak akan sempurna jika hanya dirasakan sendiri. Pendengar yang berbahagia, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berbagi daging kurban? Bukan sekedar agar kita melaksanakan perintahnya, tetapi diajarkan agar hati kita peka, agar mata kita terbuka melihat saudara-saudara kita yang mungkin jarang merasakan nikmat kebahagiaan. Dan momen berbagi di Idul Adha ini juga bukan hanya sekedar membagikan sepotong daging. Namun ketahuilah, di balik sepotong daging itu tersimpan keberkahan yang jauh lebih mahal nilainya daripada emas permata. Firman Allah, Quran Surat Al-Hajj ayat 37. La yanalullaha luhumuha wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa minkum. Artinya, sekali-kali daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ayat ini menjadi penegas bagi kita semua bahwa bukan banyaknya hewan yang kita sembelih yang menjadikan kita mulia, dan bukan pula besarnya daging yang kita bagikan yang membuat derajat kita tinggi di sisi Allah. Namun, yang terangkat derajatnya adalah seseorang yang tulus hatinya untuk berbagi, dan yang paling bernilai di hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang rela berkurang hartanya demi kebahagiaan saudara sesamanya. Dan bukanlah jiwa-jiwa yang tergolong mampu berkorban, tetapi lebih memilih berkorban perasaan saja karena kikir dan takut akan berkurang hartanya. Pendengar, berbagi adalah jembatan kebahagiaan yang menyatukan kita dengan sesama. Betapa indahnya jika di hari raya ini tidak ada satupun saudara kita yang bersedih, tidak ada rumah yang sepi dari nikmat Allah. Ketika kita berbagi dengan fakir miskin, tetangga, dan kerabat, kita sedang meruntuhkan tembok pemisah antara si kaya dan si miskin. Kita sedang membuktikan bahwa di hadapan Allah, kita semua bersaudara. Kita sama-sama berhak merasakan nikmat dan kasih sayangnya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah, rezeki yang kita bagikan tidak akan pernah berkurang, justru akan bertambah dan diberkahi Allah. Harta yang disedekahkan adalah harta yang sesungguhnya kita miliki, karena itulah yang tersimpan untuk bekal kita di akhirat kelak. Harta yang kita simpan bisa jadi hilang, habis atau rusak, tetapi kebaikan yang kita berikan akan abadi, terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati dan rezeki kita. Jadikanlah momen Idul Adha ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus mendekatkan hati kita kepada sesama manusia. Mari kita pastikan kebahagiaan kita di hari raya ini turut dirasakan pula oleh mereka yang kita kasihi dan mereka yang membutuhkan. Karena sesungguhnya, orang yang paling beruntung adalah orang yang mampu membuat orang lain bahagia, dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang tidak mau berbagi karena takut harta yang dia timbun akan berkurang. Semoga Allah menerima kurban dan amal ibadah kita, membersihkan hati kita dan menjadikan kita golongan orang-orang yang suka berbagi, dermawan, serta dirahmatinya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah Kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati,
2: "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?"
1: Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata,
2: "Sungguh indah, inilah Tuhanku."
1: Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang.
2: "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan."
1: Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan.
2: "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku."
1: Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam.
2: "Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku."
1: Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau.
2: "Ini dia Tuhanku, dia yang paling besar."
1: Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan.
2: "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini."
1: Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini.
2: "Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya?"
3: "Dari dulu, leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Ya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar."
4: "Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda?"
2: "Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi."
4: "Huh, dasar anak muda ngelantur."
1: Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu.
2: "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?"
1: Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala.
4: Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar!
3: Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu.
1: Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai.
4: Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim?
2: Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab.
4: Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara. Apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya.
2: Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Apalagi melindungi kalian.
1: Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat, lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Ibrahim dengan giat dan sabar mendakwahkan ajaran Allah.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. RRI Pro 1 Gorontalo, Lebaran Sehat, Pulihkan Ekonomi.
3: Ada suatu peristiwa ajaib yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika beliau bermunajat kepada Allah.
4: Ya Rabbi, perlihatkanlah pada hamba bagaimana Engkau menghidupkan yang mati.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, belum percayakah engkau pada kekuasaanku?
4: Hamba percaya, tapi hamba ingin hati hamba yakin.
3: Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potonglah mereka, lalu lemparkan di atas tiap satu bukit, satu bagian. Kemudian, panggillah mereka, pasti mereka akan datang kepadamu dengan segera. Nabi Ibrahim melakukan yang diperintahkan Allah. Maka keimanannya bertambah mantap. Kepada bapaknya, Nabi Ibrahim tidak putus asa mengajak meninggalkan penyembahan berhala.
4: Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolongmu? Sesungguhnya Allah memberi aku ilmu. Ikutilah aku, wahai ayahku. Jangan ikuti setan. Aku takut engkau akan ditimpa azab.
5: Bencikah kau pada Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Diam! Kalau tidak, kau akan aku rajam. Pergilah, tinggalkan aku.
4: Selamat berpisah, ayah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan dan hidayah untukmu.
3: Nabi Ibrahim terus memohonkan ampunan Allah untuk Azar, sampai kemudian jelas baginya bahwa Azar tidak mau beriman dan terus memusuhi Allah. Allah melarang memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain Lut, keponakan beliau dan sanak sepupu beliau yang menjadi istri beliau, Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kampung halamannya di Irak. Atas perintah Allah, beliau menuju Palestina atau Syam bersama istri dan keluarga Lut. Di Palestina, Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada penduduk setempat. Sambutan penduduk Palestina terhadap dakwah beliau kurang bagus. Akhirnya, muncul paceklik dan wabah penyakit di sana. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Nabi Lut dan keluarganya menuju Sadum di Syam. Sedangkan Nabi Ibrahim bersama dengan Bunda Sarah menuju Mesir. Saat itu, Mesir diperintah oleh sang raja yang zalim, yang menyukai wanita-wanita cantik untuk dijadikan selir-selirnya. Tidak peduli wanita itu bersuami atau tidak. Bila wanita itu bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Raja Mesir bermaksud buruk pada Bunda Sarah yang cantik. Maka Nabi Ibrahim berbohong bahwa beliau adalah saudara Sarah, supaya tidak dibunuh oleh raja. Allah menghalangi niat jahat sang raja. Raja mengembalikan Bunda Sarah kepada Nabi Ibrahim dan memberi hadiah seorang pelayan untuk Bunda Sarah. Pelayan istana itu seorang kulit hitam yang santun dan bernama Hajar. Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di Mesir. Dimanapun, Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bumi Mesir ternyata juga bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah. Maka Allah memerintahkan untuk hijrah kembali ke Palestina. Sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Meskipun tak henti-henti beliau berdoa, memohon keturunan. Menyadari dirinya ternyata mandul dan semakin tua, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, pelayan mereka yang solehah dan setia. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar, lahirlah Ismail. Kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ternyata membuat tidak nyaman pikiran Bunda Sarah. Teringat akan dirinya yang mandul, membuat pilu hati beliau. Nabi Ibrahim menyadari dan memahami situasi ini. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil,
0: "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?"
4: "Iya."
0: "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami."
3: Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina.
4: "Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumahmu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur."

0: Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? Dua malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu.
1: Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu?
0: Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para Nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab,
2: Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya.
0: Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail.
3: Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha?
0: Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah sholat dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi, di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu, membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim, yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail dan anak keturunan mereka berdua. Antara lain, supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menebangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya, semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Denio?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin

0: Udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

Sahabat Budaya, sajian hiburan Nusantara untuk saat ini di satu lagu terakhir, lagu Papua ya, untuk Sahabat Budaya. Nanti Nusantara malam ini akan dilanjutkan oleh Ayu ya, Maudo Ayu. Sementara kami informasikan bahwa ajian Isya untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 19 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 19, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, upacara Kulau Likie merupakan tradisi masyarakat Tidore Kepulauan yang dilakukan dengan cara mengelilingi Pulau Tidore menggunakan perahu adat. Prosesi ini dipimpin oleh tokoh adat dan perwakilan Kesultanan Tidore sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta penjagaan wilayah adat. Dalam pelaksanaannya, peserta ritual biasanya membawa doa dan sesaji sebagai simbol rasa syukur dan permohonan keselamatan. Sepanjang perjalanan laut, masyarakat juga melantunkan doa serta syair adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini menggambarkan kuatnya hubungan masyarakat Tidore dengan laut sebagai sumber kehidupan. Kulau Likie hingga kini masih menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya Kesultanan Tidore. Informasi selanjutnya, Sarapatagunan merupakan falsafah hidup masyarakat Buton di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, moral, dan adat istiadat. Nilai ini mengajarkan masyarakat untuk menjunjung tinggi kejujuran, kesopanan, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermasyarakat. Dalam praktiknya, Sarapataguna diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan adat, hubungan antar warga, hingga penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Tokoh adat dan pemimpin kampung biasanya menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah ini juga menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan sosial di lingkungan Kesultanan Buton. Hingga sekarang, Sarapatagunan masih dijadikan pegangan hidup oleh masyarakat Bau-Bau. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wetia pada imu, odu Allah.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya, Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
2: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
1: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
3: Apakah ini perintah Allah?
1: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
3: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
1: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
3: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
1: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
3: Pasti engkau tambah haus,
1: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Safa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Safa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
3: Zam! Zam! Zam!
1: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
3: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
1: Hari terus berganti, dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
3: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
4: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
1: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
5: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
6: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
1: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
6: Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah.
1: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya, agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam, supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulon dalong, mengotatwa mongodulaa, tahi dungohe to siaran topro 4 RRI Gorontalo. Program Nusantara Malam untuk edisi di hari Rabu hari ini, sahabat budaya, tanggal 27 Mei 2026, bersama Maudo Ayu menemani suasana malam Idul Adha ya, untuk muslimin dan musliman di manapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke ya. Untuk program Nusantara Malam, sahabat budaya lohulon dalong, nantinya Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai tutup siaran nanti di jam 12 malam ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah dan pengorbanan kita, serta melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan untuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengawali di perjumpaan Nusantara Malam, sahabat budaya, masih Maudo Ayu hadirkan dua lagu dari seluruh Nusantara. Sembari juga saya akan siapkan updatean informasi pastinya di program Pelangi Nusantara Malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi di segmen untuk Pelangi Nusantara. Sahabat budaya Loholondalo, program untuk Pelangi Nusantara ini kita akan membahas mengenai mengenal budaya dan juga tradisi unik yang ada di Jember ya. Jember selain dikenal dengan keindahan alamnya juga kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan juga menarik. Masyarakat Jember menjaga warisan budaya mereka dengan penuh rasa bangga dan melestarikannya dari generasi ke generasi. Nah, di Jember ya, sahabat budaya, ada tradisi khas yang pastinya membuat begitu istimewa. Yang pertama, Jember Fashion Karnaval. Nah, festival budaya tahunan ini sudah sangat terkenal hingga mancanegara. Jember Fashion Karnaval menampilkan

dan parade kostum dan karya seni yang megah dan juga kreatif. Mengangkat tema budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat. Acara ini menjadi ajang kebanggaan dan juga promosi budaya Jember ke dunia luar. Lalu yang kedua, ada tradisi Rebo Wekasan. Nah, Rebo Wekasan ini, sahabat budaya, adalah tradisi adat yang dilakukan pada hari Rabu terakhir bulan Safar atau kalender Hijriah. Masyarakat Jember biasanya mengadakan doa bersama dan kegiatan ritual untuk memohon keselamatan dan juga keberkahan. Yang ketiga, kesenian ludruk. Kesenian ludruk, sahabat budaya, adalah seni drama tradisional Jawa Timur yang populer di Jember. Pertunjukan ini mengangkat cerita rakyat dengan bumbu humor dan juga pesan moral, menjadi hiburan sekaligus media pendidikan bagi masyarakat. Yang keempat adalah upacara adat Saparan. Nah, Saparan adalah tradisi bersih desa situs judi 888 yang dilakukan oleh warga sebagai wujud rasa syukur dan menjaga keharmonisan masyarakat. Biasanya acara ini diiringi dengan doa, makanan tradisional, dan juga pertunjukan seni. Yang kelima, kuliner tradisional. Budaya Jember juga, sahabat budaya, tercermin dalam makanan khas seperti rujak soto, tape singkong, dan juga lontong balap yang memiliki cita rasa unik dan menjadi favorit banyak orang. Nah, mengapa budaya dan tradisi penting untuk dilestarikan? Karena budaya dan juga tradisi, ya, sahabat budaya, adalah identitas suatu daerah yang mengikat masyarakatnya dalam kebersamaan dan juga rasa bangga. Kemudian juga melestarikan budaya Jember berarti menjaga nilai-nilai luhur, ya, memperkuat jati diri, dan juga menarik wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia lebih dalam. Nah, updatean informasi ini silakan Anda bisa akses, ya, di laman desamrawan.id, ya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, masih bersama Maudo Ayu untuk menemani suasana malam Anda sampai tutup siaran nanti.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
9: Jangan.
10: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
11: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
12: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Odolah Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kita sudah di jam 9 ya, lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kita di segmen untuk pantun tiga serumpun Idul Adha, kolaborasi RRI, Radio Republik Indonesia dan RTM, Radio Televisi Malaysia dan RTB, Radio Televisi Brunei. Torang mau dengar sama-sama pantun tiga serumpun tema Idul Adha malam ini. Tetaplah bersama kami, masih ditemani bersama Maudo Ayu sampai tutup siaran nanti di jam 12 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bahagia hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, Sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya. nak beli tas. Baik, silakanlah Kanda Sayung terdapat memperkenalkan
0: Kota
1: diri.
0: Batam, kota wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
1: Orangnya kaca dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh.
1: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Oh, itu pun kamu harus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah. Tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tu. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang memengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah. RTB, ya.
1: Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Saya. Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau. Terima kasih.
0: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Lato yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin.
0: Zapin Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal
7: Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua, salam Aidil Adha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju nak apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
10: Yuki itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan.
1: Selamat Hari Raya
10: Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ.
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari
11: ini? Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point, dia panggil terus.
11: Okay.
4: Saya hadir.
11: Okay.
4: Hadir.
11: Saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
11: Pergi bekelah ke pekan tua. Buat keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
11: Deg-degan.
4: Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
11: Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke pulau terkulai. Kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
11: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh. Azati,
11: ya. Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun ya.
4: Iya.
11: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
11: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa, ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
11: Jauh ya. Kemain jauh lagi
4: hari-hari. Betul, insting tu, firasat.
11: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
11: Dengar jawapan saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei, Bang Ariel.
1: Jadi... Tak boleh.
0: Besok.
1: Besok.
12: Boleh, boleh.
1: Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
12: Terima kasih, terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
12: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
12: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
0: Kalau saya? Yang jualnya persegak bergaya.
1: Aduh.
0: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
12: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
0: Silakan.
12: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
0: Nak saya jawab?
12: Silakan jawab.
0: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
12: Alhamdulillah.
0: Saya jawab, ya. Takut, ya. Sabar, sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
12: Ewah. Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
0: Ini pakaian Puteri Perak.
12: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
1: Ewah.
0: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
12: Perak. Siapa ni anak siapa ni?
0: Ni siapa?
12: Duduk, duduk.
0: Ni siapa? Ni siapa?
13: Sabar, sabar.
1: Sabar, sabar,
13: sabar. Sabar, belum, belum, belum.
14: Tak jadi ke Tanjung Pinang berarti?
0: Cemburu, cemburu. Sabar, sabar, sabar, sabar.
1: Sabar, bawa bertenang. Bang, jealous dia kata,
12: Bang, tolong dijaga anaknya,
0: sabar,
12: Bang.
0: Sabar, Julia, sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa, tak apa.
0: Abangnya masih kosong lagi, kan?
12: Teruskan Cik Diani.
0: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
12: Okey. Saya jawab, ya.
0: Silakan.
12: Jangan.
0: Sabar, sabar. Saya halang dia. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang, tahan. Ya, kiri kanan.
12: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
0: Ya, sabar ya Julia, terima sabar. Kasih. Kita kan tengah beraya.
12: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
0: Oh, jadi saya yang barulah. Okey.
14: Jangan cari saya nanti, ya.
0: Sebentar. Baik, terima kasih.
13: Terima kasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
13: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Oke, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih, ya.
15: Cari Julia deh.
16: Julia.
13: Okey. Bang Nazri.
15: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
16: Makan roti bersama kaya.
1: Sedap.
16: Sila Julia bersama saya.
13: Tak apa Julia.
14: Saya pindah.
16: Alah.
13: Secepat itu hati Julia berpindah, ya.
1: Alah tu.
13: Silakan.
14: Assalamualaikum Bang Nazri.
16: Waalaikumsalam Julia.
14: Sehat, ya?
16: Alhamdulillah.
14: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
16: Hai saya.
14: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
13: Pandai pula mengurat budak ni, ya.
1: Alah tu.
16: Boleh.
1: Okey, sila Bang Azri.
16: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
14: Boleh.
16: Ya? Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
14: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
15: Terpana.
14: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli. Saya beli ya.
16: Boleh. Mana pantunnya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
16: Itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
16: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
16: Boleh dia.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
16: Dekat.
6: Tanjung Pinang.
16: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
16: Air apa?
6: Sedap air kelapa.
16: Kelapa.
6: Tahu kan?
16: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
16: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya kalau tiap tahun jauh dari keluarga?
16: Okey. Sekejap ya, minum kelapa. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
16: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
6: Ya.
16: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
6: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
16: Sila Julia.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
16: Sial.
13: Ada ayam dia.
6: Bunyi ya, dia.
16: Bunyi.
6: Tanda fajar gantikan bulan.
16: Dah malam.
6: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Azri,
16: yeah.
6: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
16: Okey, dengar ya.
6: Boleh.
16: Sudah abang ajar ya.
6: Boleh.
16: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
6: InsyaAllah.
1: Baik, insyaAllah.
13: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
13: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
13: Pinjam
16: macam mana?
13: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbual. Boleh ya? Eh? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay. Kodi.
4: Settle ya.
7: Aman. Eh.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
15: Lagi kasih bang. Boleh.
4: Mental.
15: Boleh pakai lama kak?
17: Zati sabar. Jangan gelojok sangat.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan. Sabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati.
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
15: Walid.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis.
13: Okey, baik. Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus, InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ya.
4: Okey.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
4: Allah SWT.
7: Niat ikhlas dulu nak Bukan nak pamer ya tak?
13: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
13: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
18: tadi,
13: dipersilakan.
18: Deni, Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
18: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
15: Izinkan saya.
13: Alhamdulillah terpilih.
15: Saya
13: ya.
15: Dah dapat restu.
1: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya. Memang pujaan hati dari tadi ya. Hasilnya tu.
18: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
15: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
18: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
15: Silakan.
18: Minum kopi di musim salju.
15: Sedap tu.
18: Banyak jejaka tampan menawan. Tapi saya pilih Abang Q.
15: Jawab. Risau pula benda ni.
13: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
15: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
13: Ya. Dipersilakan.
15: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
18: Baik, saya jual ya.
15: Silakan.
18: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
15: Pernah makan.
18: Kalau Brunei tamban ikan.
15: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
18: Kepada Tengku saya bertanya.
15: Silakan.
18: Bagaimana kita memilih haiwan kurban?
15: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari Raya Haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
19: Pak pun bum.
15: Mana pusing? Mendebarkan.
13: Mendebar ya?
15: Masih ingat.
13: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
15: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
18: Jangan macam Abang Aril lah.
15: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa agaknya tu ya?
18: Saya jawab ya.
15: Silakan.
18: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
15: InsyaAllah.
18: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
15: Alhamdulillah.
18: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
15: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
13: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih dari RTM dan juga
13: Abang Q.
1: RTB, ya.
13: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
20: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
19: Tak apa. Tak boleh.
20: Okey, saya nak jual kat siapa
13: Yang belakang ni memang support betul ya.
15: Ramai.
19: Jaga.
20: Agak nak jual kat siapa?
15: Okey,
20: nak buat pantun lah ni.
15: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
20: Okey. Oh ya, tinggal itu.
15: Tinggal.
20: Pantun dulu lah untuk dia.
15: Tak sangka ya kak.
20: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
16: Orang Batam ni.
20: Orang Batam.
16: Ah, cantik.
20: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril. Pilihan
1: Sabar. Raya. Okey lah tu ya.
13: Sukeri betul Bang Aril ya dipilih ya.
1: Memang senang hati nampak.
13: Senang hati betul nampak ni.
1: Sila lah tu ya.
20: Dilambainya Kak Zaki. Sila kabarin. Jangan lupa bantunya.
16: Sudah bantun ya?
20: Sudah bantun bang.
1: Pantun. Ya. Sila.
13: Dipersilakan.
20: Berdua pula.
16: Jadi saya pantun untuk Diani. Ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni. Kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Ya. Untuk Diani lah. Ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan berdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
20: Terima kasih banyak.
16: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
13: Rupanya dah lama.
20: Betul sebenarnya.
13: Mencermati.
20: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
16: Petang hingga 6 petang.
20: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu. Sabar abang. Abang berdebab lah. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Belum. Okay. Apa yang akan Tuhan lakukan?
16: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
20: Baik, saya tunggu.
16: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang. Bertambah nikmat, berbagi rezeki.
20: Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
1: Tak tahu.
13: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
16: Mau juga. Diam-diam nikam.
1: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
13: Silakan Bang Ari untuk dapat menjual.
16: Pantun dari saya.
20: Silakan.
16: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
20: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
13: Terima kasih Bang Ari dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
13: Terus sekali semua kita
1: balik.
13: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
13: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Hasilnya. Abang Nedi.
2: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
1: Sabar. Jangan.
2: Bawa tenang.
20: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf. Raya.
2: Bawa boyfriend baru Julia ya.
16: Bukan baru.
13: Sementara.
2: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
16: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
2: Julia, sini.
16: Sini.
2: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
16: Yang mana?
2: Antara Malaysia atau Brunei.
13: Pilihan yang sulit, Julia.
21: Susah ya?
13: Yang mana, Julia?
21: Yang mana, bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
13: Yang baju merah?
21: Oh. Julia.
1: Yang baju merah.
21: Dah punya.
13: Dah punya.
16: Tak apa. Saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya. Raya-raya.
13: Kebersamaan. Tak boleh sebut permarahan. Baik, dipersilakan.
2: Pasal Julia tu belakang kira.
16: Tak apa nanti.
2: Nanti kita bincang. Kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
16: Baik.
12: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
15: Bahaya, bahaya itu.
12: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
15: Yeah.
16: Pagi hari tengok Didi. Oh Di, inilah dia Didi.
12: Abang.
13: Duh kerak dia.
12: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Nel Di.
15: Ya, nama Nel Di.
12: Ha, dekat kau nama aku Didi. Didi. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
13: Macam katun-katun pula. Ha. Okey.
1: Okey, sila-sila.
12: Baiklah kita pantun ya, pantun. Balik pantun.
15: Okey, pantun-pantun.
12: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
16: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
12: Alhamdulillah. Ya. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
13: Baik. Sekarang harus seimbang.
12: Silakan.
13: Harus seimbang.
12: Okay.
13: Silakan Abang Nazri.
16: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
12: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
16: Oh lama dah tu.
12: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
13: Terima kasih banyak.
1: Sekali lagi buat Bang Nazri. Ya.
12: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
13: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syahrudin dan juga Bang Ariel. Ya.
1: Titip, tadi ya, titip, dia kata berkorban dengan penuh perasaan.
13: Ya. Ya.
1: Baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
13: Yang persilakan ya. Kepada
1: Abang QQ.
13: Abang QQ.
15: Saya.
13: Nampaknya yang dipilih nampaknya.
1: Ah, sila.
15: Saya ambil berkat dulu boleh?
13: Boleh.
1: Ambil
13: berkat.
3: Ada makna tu Abang Q.
1: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau.
15: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
13: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
1: Okey, sila Q.
15: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara arar air memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
1: Ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
21: Izin bang.
12: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
13: Sudah terakhir. Diorang dah tinggal dengan Julia. Yang ini aja depan mata.
21: Sisa satu
13: depan mata.
15: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
21: Sedih saya.
13: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
21: Okey. Iya kenapa bang?
15: Hah?
21: Kenapa?
15: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
21: Oh nak berjual.
15: Ya. Yeah.
21: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
15: Jauh tapi seronok.
21: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
15: Allah. Terima kasih ya.
21: Sama-sama. Jadi, Adinda.
15: Adinda lah.
21: Betul.
15: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
21: Betul.
15: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
21: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
15: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya itu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
21: Oh, Bang Nazri tunggu Bang Nazri ya.
15: Ya saya.
13: Tunggu. Silakan Julia.
21: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
15: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
21: Alhamdulillah.
15: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
13: Alhamdulillah. Silakan Julia.
21: Saya jual lagi ya. Beli ya.
15: Insyaallah.
21: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
15: Silakan.
13: Julia.
21: Sikat ya.
13: Sikat Julia.
1: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
13: Minta hati.
21: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya.
13: Tahu.
15: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
21: Tahu ya. Okey. Sedap rasa ikan tenggiri.
15: Oh, betul.
21: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode, QQ. Itu kode itu ya.
13: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
21: Oh iya, sila.
15: Yang inilah.
3: QQ, Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi baru
15: komen. Jangan pilih ikan lain.
3: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Sabar.
15: Kita kan ada.
21: Sabar ya.
15: Kita okay. Kan serumpun ya. Empat tu apa nak cukup kan satu lagi. Saya jawab ya yang tu dulu.
21: Boleh.
15: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul. Oh,
21: Masya Allah.
1: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada ya.
21: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
15: Silakan.
21: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
15: Betul.
21: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
15: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni, ya.
21: Beli.
15: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah.
13: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti pompang, mereka
15: pompang
1: berdua.
15: Pompang tak ada.
13: Pompang dah balik.
3: Sudah.
15: Aduh.
13: Dah petang.
1: Okey, baiklah. Yang terakhir, kami silakan.
13: Kepada Dayangku Rahmah.
1: RTB dan kira-kira.
3: Saya mohon ya, Abang Q.
15: Silakan.
1: Boleh, sila.
3: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q.
15: Allah.
13: Itu dia.
15: Tinggalkan.
3: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
15: Hewa. Tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat.
15: Baru puji tadi tu.
5: Gaut.
3: Boleh cancel.
22: Siapa nyebut balik tu?
23: Dia nyebut hitam manis tadi kan?
3: Yeah.
23: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
13: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
22: Takut.
13: Okeylah.
23: Malu dah langsung.
13: Kan? Silakan Dayangku.
23: Baik. Saya panggil Adinda ke Puan?
3: Mana-mana pun. Panggil
15: sana. Mulai. Belum
23: naik. Baik.
3: Panggil sayang lah.
23: Assalamualaikum.
15: Saya tak boleh terima benda ni.
13: Sabar. Ni tak habis ni.
15: Kacau lah.
23: Sila.
3: Saya menjual ya.
23: Baik, sila Puan Dayang.
3: Takbir raya sudah menggema.

0: Sayang pula yang beli. Alah.
1: Kiu, kiu. Silakan sayang.
0: Okey, alamak silakan.
1: Kiu, sayang. Kiu, kiu.
2: Nak bongkut dia. Lagi nak bongkut dia.
3: Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan saja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
0: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita?
1: Boleh saya membelinya, bang?
0: Boleh. Habis raya
1: sayang, sayang.
0: Sayang. Habis raya bukas.
1: Cahaya pagi menyentuh rasa.
0: Ya, saya.
1: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
0: InsyaAllah.
4: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
5: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku saudara serumpun satu Betul. Selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
4: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
5: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
4: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan, dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
5: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
4: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
5: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
4: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
7: Iya, wah seru sekali Hana ya.
6: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
7: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan
6: seperti
7: orang.
6: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
7: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
6: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
7: bagaimana
6: hari ini.
7: Bagaimana kita gak jual beli ya?
6: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
7: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
6: Ewa.
7: Dari Nongsa ke Batu Aji.
6: Ewa.
7: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
6: Saya Hana Panjaitan.
7: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, waktu sekarang menunjukkan pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi Anda sudah mengikuti program budaya pantun ya, tiga serumpun tema Idul Adha untuk malam ini. Dan kita sudah di segmen untuk apresiasi budaya lokal. Kali ini sobat budaya di apresiasi budaya lokal, seperti biasa di setiap hari Rabu di program Nusantara Malam akan menghadirkan Mohungguli. Torang mau dengar sama-sama Mohungguli bersama rekan-rekan Pro4 RRI Gorontalo. Tema Mohungguli untuk malam ini adalah sejarah kampung. Torang mau dengar sama-sama ya sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro4 RRI Gorontalo di segmen untuk apresiasi budaya lokal Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli ito. Untuk program acara Mohungguli.
4: Jo Mohungguli poli ito tatu.
3: Saya watia-watima sama-sama Woli Anja Woli Pakuni dan
4: Jo.
3: Pakuni.
4: Jo.
3: Anja.
4: Jo.
3: Sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Mohungguli di Anja.
4: Idilah.
3: Oh, Pakuni Anja amiati aboti jaboti Anja jaboti tatua jaboti Pakuni. I woluo tamu istimewa ko.
4: Tidak
3: untuk Kabupaten Gorontalo.
5: Jadi tipe ongkoin kilop melatih kacamata saya untuk ngelatih. Kayak kacamata lo mau itu mau artinya ada dia.
4: Berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kun ya.
3: Kalau kacamata putih
5: bot yang putih yang mau
3: putih. Anda saya sahabat budaya. Mengadulah mengutato mengutilo mengutiamo amiatia poli mawolo tamu istimewa di Pak Ali Mobili saya.
5: Tak utibo titipa anu.
3: Saya.
5: Anak sudah apa baca di media titipa anu ini.
4: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku noni.
3: Iya. Kita orang menyapa dulu.
4: Kupe epo. Jo.
3: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo habari.
6: Pio, alhamdulillah.
3: Saya. Harap pula tiap boti ti Pak Ali Pakuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan
4: emak deh lo lagu olok bu itu pertemuan kok
5: bos 11-12 lo hatian
3: saya jadi memang harus menggambarkan dulu nih Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil murah senyum dan banyak berpikir
5: dan penulis, membagikan ilmu
3: benar. Penulis itu memang banyak berpikir bukan banyak pikiran, beda banyak berpikir dengan banyak pikiran. Pikiran.
4: Karena untuk mencari ide-ide baru itu kan.
5: Inden dan alma wolong gulio lipa Ali beti.
3: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
6: Mamo hungguli melo lo asal mula buti lo talaga. Lo mula beto.
5: Gak uti.
6: Talaga napat tilas yuli raja tilahunga. Ilong lama tilanggula lebe ito talaga, ilong lama tilanggula lebe ito mongolato, ilong lama tilanggula lebe pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, wapatahu tadaa. Itu ungguli lio itu. Pohia buti datu hulon dalo hehe liliat talaga, jatalingo li buti asal mula lo kampung-kampung.
5: Tuh masuk ke amiatnya taulot.
4: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Ya, buat taman talaga.
6: Buat taman itu.
3: Di Wanwati apa poli buat terminal talaga atau latih ya? Sabah abu monto si kolas mea lo hulun talo. Tos mea i dongko mo happy tama to talaga boy to bo mo ba nongkrong wal ma nongkrong di terminal talaga. I ternyata ada DP sejarah ba Ali ya.
6: Yo ulung kulilio itu kulilio li Raja Tilahunga.
5: Tilahunga.
6: Ta tanggulat to gara ilio itu ta itu kereta hulawa.
3: Wis. Kereta hulawa ku ni ana itu eh.
5: Gila dia. Wanu kereta umur lume itu talanggeda.
6: Ah, talanggeda.
3: Talanggeda. Mulu atau bang hulawa itu kereta hulawa.
5: Itu gompet.
6: Ayo dulu masa itu.
5: Jojo, ipan tahu berarti.
6: Tadi tinggal lima ti mengopanggola ati dungo mailing oleh wale ma ma polo dulahe. Jadi raja tilahunga lo himu a rakyat tilio. Mamolohe umula po hutuali ai persiapan untuk musim kemarau itu supaya jah pulita lo makanan lahe jadi mungkin nggak mila malam lohe wale ai malipo pemula lawa lo wal meampu binte meampu persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu lah malah beja pulih talo alo.
5: Andelo istilah tiswa sumbat pangan.
6: Yo persiapan u. Munggu lima lo Nabi Yusuf putih tikir kira di pemimpinnya. Jadi teh to tawa be itu wali mak mak pulau dulu itu wali mak pitulah hula. Ya lima pupi mau persiapan lo makanan.
3: Jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan. Bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
6: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
5: ambua.
6: Ihe nak wame tinggal lima mau nak di danau limpota beta to.
5: Oh di bulan lo.
6: Di bulan lo. Itu. Idong kota talaga tinggal lima hira gaya. Hira gaya. Ihe gue hilotola. Karena mau to menurut perkiraan itu pusat kerajaan lihat to bulang tetapa.
3: Pati Pak Kuni ke sana anjaan.
5: Jo.
4: Atau jangan tinggi Kuni ini titisan raja.
5: Jangan cerita.
6: Meh gua tamai tinggal yo.
5: Lontot pap.
6: Lontot tetapa. Yo de budaya war. Perangkai semangat ya tak.
5: Iya.
6: Gua heragaya. Wali taton gua titah hilagaya, ya. Ah itu betul betul ay talaga betul wali mau. Asal dia wali mau. Dong kata hilagaya.
5: Talaga
6: Untuk Pandungo itu tidak boleh beto desa Pandungo beto tentang masati ya
5: beto.
6: Jo, ini nak awat turusi, ini malah dunga melati ngoli ma mau onto mebut itu nak oli ngoli yo, mau ula patai.
3: Ula pato.
6: Ula patai betul.
5: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
6: Nah, sudah terlihat nampak. Tapi tinggal lihat yang kalau heli, kalau heli terus satu tampa. Betau, ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
5: Karena main longolong.
6: Main longolong.
5: Jojo.
6: Ulu ngota tak. Tamu lingohum.
5: Ya bopoh mama dulu dia aja.
6: Itu ngeliat kan hede loa ai simukulu.
3: Sai.
6: Bekal. I lumbala lia betele tanggulnya tedengki.
5: Ya bolo pulang gula tedengki pol ya.
6: Tanggulnya tedengki. Ilali itu ngambil lah dia boleh loh hilau ilali utawe olo ilali
5: hilumbalali.
3: Ledengki buti.
6: Ledengki buti.
5: Ibu hobi banget ya.
6: Jo.
5: Ibulah batal.
6: Batal lo bangun meeting ni loh. Hei, macam dulu mah. Tulang gulele tetula. Tula betul.
3: Tula dengki.
6: tula itu tula dengki beit dengki tula
5: itu sama deng lalo abang
2: gitu
6: model sama leto
5: kakak ade
3: wanu katula katula poli lain poli
5: yo oh tula dengki gara-gara te dengki boti umar
6: yo
5: kumbala boti eja bolo popo balo ayat
4: itu aja lagi badiet ini kan
5: lagi
3: Denggi, malah humbala denggi.
5: Jojo, di
6: mana tu? Itu beli beti.
5: Lah pertama.
6: Pertama tu malah malah patai longat tinggal, malah nao. Terusim, malah pertama lo balik dek loihi.
5: Lo aja.
6: Ah, malah lo itu sebenarnya payango kan?
5: Iya.
6: Belum mayang alio. Di ma tanaman teto suburu nggak ami, pilumulo ala suburu agak-agak itu tinggal hetimu ata tanaman suburu, karena ada yang bide lowo lo kan,
5: bulan lo,
6: permainan awat terus sih, tiraja tilahnya tinggal lo heli, kalau heli to wala patati bu mamo lupu ati mah karena mah panggola weti
5: ya raja weti tondo ko buti una
6: lupu
3: jauh sekali oleh
6: itu mah lupo yo tanggal ini mah weti bilang aku lebih besar lupo yo weti mah apa apa yo lupu popo yo
3: lupo yo popo yo
6: patati mah mau lihu kalau nak mulang pe mah le dungga de tambah itu ngolo hutu ali tinggal lihat itu, hutu ali, pertama perlu tali kamar mandi, kata tinggal lihat mah ngolo lihu teto tinggal lihat, lihu mah bulu tata tinggal lihat mau lihu, ah sehingga tulang ngolo betu perlu tali wale betu mah bulu tata betu, bulu tata tinggal lihat mau,
3: baku kan,
5: bulu tata buat dia umumnya ya. Ada bulotan.
3: Bulotan.
5: Oh, jadi.
6: Ti unggul lili uti dia dia luto tebuko mau mau lumai bungul lo mau panggola uti.
5: Ya, itu itu unggul menang mah harus saling menyalin uti.
6: Iya. Bo dia luta ilmu lalu mau mau lumai kan bo.
5: Iya.
6: Bo dari tutur.
5: Iya.
3: Saya.
5: Tutur.
3: Cerita ya.
5: Yang turun temurun.
6: Iya.
5: Ilo tanggula mili bapumu uti odi,
6: tanggula
5: mili bapumu odi, odi. Nah sampai bapak cerita kemari itu, Jojo. Hitung-hitung legenda lah.
3: Iya legenda nama-nama itu.
6: Kata tinggal mahena awa, mah mulai teto tinggal mah mulai hepo pelimpalata, hepo wola. Bo ilo dunga lo wolon, delo alati ai butota. Mai pukara Jawa tinggal iyo.
5: Jo.
3: Untuk tuan mai buat ibu tua tahu.
6: Yo, padahal di pulau dung di pulau juga tu nak tinggal iya. Tinggal iya mai populin balata, mai pengolah. Lu bungalo butota, lu bungalo buti rombongan lingoli arti tinggal lima itu tetea.
4: Lari menyelamatkan diri,
6: berpencar karena mai apa dikejar oleh
3: butota
6: itu jamali oleh tangki siling ali ya.
5: Langgang hijau
6: untuk mengenang itu mati langgula leo bungalo.
5: Bungalo
6: itu ai rombongan beto.
5: Bungalo itu bubar.
4: Lari menyelamatkan diri itu ya.
3: Dari butota.
6: Tentu dari bungalo.
5: Di beti.
6: Ya.
5: Di donggo pantak.
6: Apa tadi ngoleh mah nak terus matu buhu mah pekerja tinggal dia pertama tapi pekerja malu bangun buti sekitar danau limbo tu bet tadi ngoleh mah lalu mah ulu itu taluhung ibu ngohuta dah ngohuta ngohuta itu
5: boh sambil
6: ngohuta itu taluhu
5: jadi istilahnya ngohuta
6: iya
5: oh satu pinggang
6: ya. Itu maksudnya itu yang oleh hutada itu
5: oh buti hutada buti
6: itu
3: boleh begitu
5: yo tidak itu begitu oh buat sepinggang itu begitu maksudnya air hanya sepinggang
6: yo pinggang di itu betul ngulih dia air pakuni
3: dari
6: tatu li aja
5: saya tapi itu di ma itu tali aja itu kampung udah mau lo nila li aja.
4: Kalau dulu ku nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
5: Jojo. Kan ulah tiada mah pilo ngailamela tadi itu. Payango. Itu nih mak bayang om he pengailala begitu, mula tu penta dio, begitu mula tu talu hempatu begitu. Demet
3: Dehualolo itu di danau itu.
5: Iya, yeah. Kan pinggiran danau.
3: Pinggiran danau.
5: Iya. Itu pinggiran danau itu begitu. Iya, apalagi metu payango dataran Manggabai.
3: Manggabai.
5: Kala itu.
4: Oh, kala.
3: Kala itu banyak.
5: Yeah.
3: Sekarang?
5: Kalau sekarang
4: kala banyak.
5: Enggak itu kala banyak.
4: Sekarang kala banyak. Yo,
5: itu kala banyak. Uti. Itu enggak lu. Lanjutan nih begitu. Silita begitu.
6: Ya betul sama artinya ulu umali hikmah mali ulu lebih tetet artinya seorang ti pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat artinya mak taling oleh rakyat ti matelobiti
3: lebulahe sudah ada persiapan
6: maluhi ating oleh maluhuyula melam kerajaan itu bodi atab itu apakah tinggal melalui lude binte atau melalui hutu pangimba. Oh, itu dia tabe
5: cerita. Mungkin tu dulu karena dia mengotiom punto mete dia mau lupa tak auto binte.
6: Jo.
5: Karena makanan utama dulu
3: makanan
5: itu kan
3: binte kol.
5: Ya. Itu buti pata buti pale buti. Mungkin lo de lo dulu lo. Buti. Yeah. Karena mau nato bih bulan lo tiada ya, dong pahamale mau lupa tak am talhulu.
6: Kan? Jo. Mungkin dia bawa pangimbau lo mungkin lo binte.
5: Karena sekarang mak lo buti lo pangimbau. Kalau ti anja kalau nema banjir wah tiang ngomet ti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito mau nato hutan ah ndak boti dia bawa hati-hati olah anja oh wata lo upun mula ti anja
4: eh kalau putri doyong ti anja mau tangkap
3: dia sambawa di rumah kalau putri doyong
5: ti alda bawa 4 juta. Oh, nah itu kebijakan dari seorang pemimpin ya.
6: Ya, ya.
5: Betul. Persiapan mak tatal mak. Tapi itu poli kalau biar niu. Tuh mengotiom mundo meba itu. Mak talingoli odung kalau polo belah.
6: Ya, karena tinggal dia pangkoba.
5: Pangkoba.
6: Ya.
5: Bila hebuti poliama.
6: Poliama.
5: Nah itu pangkoba itu karena dia melihat karena pernah saya juga.
6: Ya.
5: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe panai uti.
6: Yeah.
5: Saya pikir bolang-tolang-tolang nggak pulang panaskan matahari.
6: Yeah.
5: Dia suka sebersih Pak Jeko, buti panas matahari tiba memadeu tika laja. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengahuli bab kalau tidak mau awas. Mau dapat timani sih tahu. Mau dia penawat timani sih tapi dia bapu kulakan
6: binis.
5: Binis.
6: Tanggulnya samboko.
5: Baru DP besok lo deh udah di pak.
6: Ah.
5: Jadi saya pikir ada dua, ada tapi bapu ti o dua. Bapu, ulo dua aja bapu eh. Bo udah itu lu flu mati. Kalau pemilu he dua poliama iyo. Nah itu. Itu. Jadi tu orang pen nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang yang ada di langit. Orang pe ilmu palak tinggi pak.
3: Iya. Baru tidak pernah meleset.
5: Nah itu.
6: Tipagoba.
5: Palak.
3: Saya.
5: Untuk lantok bete kan buat tukang palak.
4: Di anja Allah jaga dah boleh itu bintang ku ni am kalau mau tato ki ada 7 ini di atas kepala
3: aku pusing 7 keliling
5: itu apa
3: oh malali kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni anja dan Pak Ali nanti insyaallah orang lanjut poli orang dengar dulu ini lagu
6: iya.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu sudah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Ungguli Likitorang hari ini.
5: Jo, itu yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu alihut dilalu modu, sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Dia bilahi to pemimpin dulu. Bangsa ta lalu lipupok dulu lalu openu demo putih tu lalu bodilah mau putih bayar bangsa dijaga lipupok negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulah tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya tidak kelaparan dalam masa tiap beti kan mau lo beti iwo lo cadangan walo pangan pemerintah walo itu tadi
6: jo
5: nak itu tengok lo umputi beti lo cerita itu.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
5: Iya betul. Artinya apa tono uilowo yote. Itu mau dah huta tilanggul.
4: Dinama
5: itu. Karena tono la uilowo dia uilowali. Kalau dah huta tilanggul to.
6: Iya.
5: Huta daa.
4: Bunggalo.
5: Nah itu apa Mongolato, yeah. Pandungo. Pandungo itu kan bo wolo to tanpa pegang pegang
4: lebih. Iya.
5: Pandungo be.
6: Pandungo lo pepati lo ii.
5: Iya, Pandungo. Iya.
4: Ii itu kuda-kuda eh?
6: Ya, kuda-kuda. Iya,
5: poli jangan di Indonesia kan. Poli itu aja ii, itu aja. Kuda-kuda poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Tertawa.
5: Eh, ambil kamar dulu tertawa itu keke.
4: Ii, kuda-kuda.
6: Ya, ya. Wow, menurut lo mengepanggolamai, wali mak itu usaha litilahunga itu wali lo. Lalu sampai bintulalu lalu huo betul ai kintali teto ngamila itu karena betul. Karena itu karena tinggal di dulu waling utawe wali waling ada tapa karena mai pada hawa betul ai
5: ya subur
6: betul subur dah wali pilu mulut betul waktu itu masa tiap itu tak tak tahu lagi betul ali mata londo bulan mai wali
5: tapa
4: tapa tapa buku
5: tinggal pok gagam
6: mata ulusi nak buat ini londok itu
5: tinggal ada pok gagam
4: oh
5: itu nah itu karena itu dulu dulu itu mau bikin ilangi deng sawah tunggu payangul ya pak bukan sembarang itu sama bikin rumah
4: sama dengan mau bikin rumah iya
5: tunggu payangul ya.
4: Nggak jadi dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Pada itu Allah mau pemulo bukan sembarang. Doang Allah mau lihat poliama.
6: Polia.
5: Wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua ente pertanaman. Memulo to me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kamar.
6: Datang.
5: Dia musikat. Itu me pemulo to poli amalo udu ulah kilo udu enggak minum jadi kayak lo udu ente yeah.
6: Jadi debo pali popong ke masatia debo ngemuali betu menurut latia itu pangkoba betu debo yeah. Harus
5: harus itu gitu itu dia mali memangi Allah juga dia kan masuk dalam peralatan
4: canggih.
5: Nah, bau keke Allah dia poli potong butia Allah
6: mengapa panggola dia.
5: Dia bau popo tutunu lo. Karena Allah mengapa panggola poti. Beli wali mak dasar dia ilmu falak berarti dia lo poti untuk agama kan.
6: Ilmu
5: falak tian. Nah, itu begitu. Ide bau lo tapi itu bila-bila panggola bet. Artinya popo dah lo le umur dia kan wabut.
4: Seiring sejalan.
5: Ya. Itu karena walau biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulo lo pale to ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam gitu mati lanjule me uti to hulala odia bila-bila he hulalo bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam itu mengumpang ulamai sampai itu tidak hunga beito kalau buang masih ada tuh mau pergi petilah
6: tapi poliku yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi ya. Itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama sekalipun orang ini merombak ini hutan tapi ada cadangan untuk tidak merusak hutan itu sekarang ini kan bo jauh bo dibotaki ke sana waktu yang kastinga
4: iya cuma dorang cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Gitu. Jadi di mana betul telaga dah subur oleh.
4: Iya.
6: Subur dah betul telaga betul. Sampai itu tilang lebih tu hutada itu ada kalau pilih versi lain hutada betul ya wali ngomong huta wali bo huta uda wali. Huta karena bu penbom pemula lola tetap wali tumulon. Subur.
5: Ina Allah huta mei lo bulan lo itu kan melu kan subuh itu. Huta dah berarti kalau kita terjemahkan huta tanah dah itu besar. Berarti danau yang mendangkal yang luas. Untuk itu. subur hutan.
1: Kalau dulu di situ kan danau, lihat ke sana kalau mau banjir sampai di situ air.
4: Air.
1: Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau.
4: Sorry, kita mau petampa di sini.
7: Benar itu. Jamal mengulala belet itu sebenarnya.
4: Tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya? Paksa mau bangun di situ.
7: Tahu kalau banjir hiong.
1: Tapi keluarga lah sih udah datang. Iya. Ali mate ora atimu na meja mimba bantu ku ngailo. Iya. Nah itu itu. Ah, ini dongko walau mali. Umal popo duhenga itu.
5: Iya.
1: Silita lo. Lo talaga begitu. Nah, itu. Yeah. Tapi itu dulu itu ya. Debo kan Raja Tilahunga.
5: Yo, Tilahunga.
1: Raja Tilahunga itu berarti asal remen moto apa?
5: Tahun 1800-an begitu itu kan
4: mono. 1800-an. Pak Kuni. Nanawau.
1: Anak debo sonyong-nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan.
5: Ya.
1: Terbilih uti. Berarti 1800-an itu debo mau lo ulawa lo Walanda.
5: Ya, mau lo Walanda.
1: Mau lo Walanda. Inda begitu. Mau ulawa lo Walanda itu karena Walanda 1600-an. 1677 masuk di Gorontalo. Ya.
4: Belanda.
1: Ya. Inda begitu. Orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
1: Iya.
7: Tiga setengah abad.
1: Nah, daboi lo dungga ya butia lo lo raja o lo debo kepala angi. Iya, itu itu. Ia tidak boleh berkutip betiti tati ti.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada DP sejarah di Telaga itu.
5: Amba dah lebih teluo.
1: Itu ya bol taltih wo
5: ini lah lo abetol itu kan daerah ondel walati daerah teluk danau limboto
1: lo
5: amolaga
4: apa artinya
1: apa ter apa itu
5: galosilosi molaga gitu
1: ya talos kasanagaga
5: iya menjorok ke dalam
1: itu lo itu talos kasanagaga itu. Ya kan nolo Indonesia nan aku.
4: Mama biuh ta buti huwa.
1: Eh mak biuh ta huwa uti mesti ditalo di ju. Eh atu tu lah mai ta. Nah itu itu tu selwa. Ya. Nunggu lo uti kampung ang Talagati.
5: Talaga Dumati.
1: Dumati.
5: Dumati itu talondo wala itu montong gulima anu panggola wali ma itu talo Dumati itu ali taulo suawa mai wali pata lo sumpat tinggal di mamate ami muhalinga ya patren gulai Dumati. Dumati. Artinya tinggal bersumpah. Di mam artinya di muhalinga di kampung ini mam memetolate itu mam timoyate itu beta to Dumati.
1: Jo.
5: Itu kelompok umat. Masyarakat ondel oleh timungul melet to suawa mokmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia wolo itu hia.
1: Itu hia ya.
5: Ya, tawi itu hia itu oleh tato tatal sompoto.
1: Talolahei.
5: Talolahei.
1: Lahei itu suawa.
5: Suawa to pinogumai. Tinggal lima mendara
1: menyebar di bawah ini.
5: Batu. Itulah masyarakat lulun talo masyarakat ya itu.
1: Yo, diistilahkan motomboto ya.
5: Kau motomboto.
1: Ya, itu kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu, dia mulai sudah setengah kawasannya sebenarnya.
5: Yo,
1: ini dia mulai sudah setengah itu kawasan ini. Dia ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
5: Iya.
7: Di Latopalasa dila.
1: Ya. Nah, itu bagian mah wololi putri autang Sultan
5: Amaywid monggul Sultan Amaywid.
1: Sampai bapu poli itu.
4: Itu Pak Kuni pebapu. Itu Pak Kuni ini turunan raja. Raja Mopo II.
1: Raja lo melahu tahu.
5: Jadi mau syukur mula tahu lo talagati gagah tanpa tinggal ini
7: huta subur be teteh
6: itu. Wanu tinelo Pak Ali.
7: Tinelo be itu bo tinelo itu dapat cahaya. Tinel lain.
5: Tinel lain. Itu be itu. Wanu sudah hulawa eh.
7: Yo hulawa dah. Dua hulawa teteh itu.
4: Walu walu talango.
7: Nalang tilango.
6: Tilango.
7: Tilango liu me be itu teteh.
6: Walu walu bumela.
7: Mere peta ilu tidea. Itu ti raja ti raja le olongnya lo ilo tidea itu enggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh pe tidea pertama melapile lulio lo tabu tabu mela tidea patah tabu mela
5: memang tabu mela itu obat apa
4: jo berarti kuah yang merah.
5: Iya, tabu.
4: Yeah.
6: Kelapa merah.
5: Yeah. Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu. Yeah. Ada pak DP tangkai itu, pak merah-merah itu. Bukan warna yang merah. Itu.
7: Oh. Yeah,
5: tapi merah. Dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pak DP tangkai itu dapat lihat kemari pak merah-merah.
4: Yang pak bulat itu?
5: Iya. Yeah. Itu di pinggiran lo di petangke itu yang dimaksud bukan ini kelapa yang warna itu nah itu begitu
4: tingkat buat itu kira ini bukan kelapa warna merah kok tabu
5: merah ya itu untuk itu wajan mau untuk itu buat itu bihuk dalal lo berapa itu emar sombaya dan potalio jatalio yang penting tabu
6: mau masih ke kelapa muda jo.
5: Jo, oh dah itu. Ibu ti, ne mau poli itu aja.
7: Tabu mela.
5: Tabu mela.
4: Ibu anca tiba utawa lihat ibu tiba putri duyung.
5: Ya, mantap man mesti kalau bulan dia lo putri duyung uti. Itu kau mangka bayi duyung.
7: Mangka bayi wah hulu.
5: Hulu. Nah itu. Ya, itu kata golo itu.
4: Golo pali.
5: Anu hulawa itu kayak dah itu abang. Desa hulawa. Oh, udah sampai desa hulawa.
4: Desa pongo hulawa.
7: Ya.
5: Pongo hulawa. Pulih di bawah meme.
4: Ah, di kabupaten.
5: Ya, di kelapa meme itu.
4: Ya, meme.
7: Pilih hamang, pilih hayanga.
6: Hayangan. Ah, pilihayangan. Pyongyang, ya?
4: Pyongyang.
5: Pilihayangan.
7: Pilihayangan. Lalu itu, lu kan ditulat itu kan, betulan. Jadi, lu tahu, pilihayangnya, wali. Tapi, itu mulai dulu mayo itu memang tambah di mayo, itu, wali. Wali, mau. Karena memang itu jadi daerah hulu, Sungai Bulango, kan?
5: Iya.
7: Yeah. Jadi, dulu mayo. Jamali mau melambuluh itu, wali. Karena tanpa. Jadi, memang... itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi memang sebagai hulu Sungai Bulango yang dialir yang mengalir hilirnya kan di Kota Gorontalo onu merusak tetemola tepetala kota kan ya banjir
5: itu.
7: Jadi itu memang tanah konservasi
5: jadi bukti pilohayanga uti upilohayanga
7: pilohayangalio
4: apa itu artinya poi
5: pilohayanga itu dilempar kayak begini ya ada yang bak putar ini bak pegang baru dia lempar kayak lempar lembing
4: lempar lembing.
5: Itu pilohayangnya poi baru dia buang itu begitu lempar lembing dia katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah
7: jadi dia huloyongo
5: itu
7: delomo kan dia dalam delo putar-putar huloyongo kan
5: jojo setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur uti
4: iya
5: apalagi mau dongga lo bahasa Gorontalo asli iya uti
4: cili ju
5: iya tengok lo itu kampung-kampung uel mau wanu pentadio mata atal makan ma pentadu
7: itu dan olimpoto itu ya
5: ma pentadu itu
7: bau lu lo latia belum lah itu ai dan untuk lo bau bau deh walau lo nggak jalan lama desa bau nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang toh
5: iya
7: ya itu
5: iya
7: lo latia masa tia lo nggak jalan malik tanggulala desa deh walolo
5: harus pohwalingo itu baik
7: kampung liwo luo tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung nama desa
5: itu baik itu deh walolo huntulo bohu Nah, itu
7: payango.
5: Gitu. Nah, itu payango lo main loli di dulu. Bo istilah dulu itu.
7: Ya, ya.
5: Ada tahun de payango.
4: Ya. Apa? Payango.
5: Payango.
4: Desa.
5: Tidak dinamakan jadi nama desa itu, padahal dulu istilahnya di situ itu payango. Payang. Tapi tidak melekat itu nama itu.
7: Oh.
5: Magilan dia lemai wolopolo itu.
7: Timuato.
5: Timuato.
4: Desa Timuato itu.
5: Iya. Itu. Ada yang orang bab audio apa kalau mbak potong langsung tembus di anu itu.
7: Padahal karena payango itu kan mungkin payangio gaga di tanaman liu subur gaga.
5: Iya.
7: Timu-timu ata gaga.
5: Memang betul payango ono kan.
7: Iya.
5: Untuk itu karena dulu itu tempel atau mahutu ilangi juga payango liu.
6: Ya bukan mana. Cuma rumah saja tapi.
5: Iya.
6: Mau bayi sawah Allah harus mau payah dulu kok
5: nih. Wih itu apa tama hidup tua buti tilah ya pak buti u. Sesajian buti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi. Tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit. Dongko lo pakai itu pak. Nak buti titih. Malu api langkangi anak punya bu malu api kan?
6: Yang mau share duluan itu
5: kan? Itu baik.
4: Bapak tujuh lipa kuni
5: betul. Kalau mau ayah doa, jo.
6: Aja. Bu panah-panah tu malu olo tinu ni.
5: Memang bu itu lo bilang kangi itu malu kampung itu.
6: Jo. Itu. Di lah ilo ni.
5: Jo. Ada itu nonggo kampung wolo betul. Wolo itu adalah gati ya. Berarti pilih hayang aku itu pilih hayang aliyo. Ya poli mak istilah ni ngoleh boti pak ali. Mak tanggulah ngoleh piongnyang.
4: Piongnyang.
5: Mama itu.
4: Madu taipe ngonti.
6: Jadul ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini tu ni tatoe.
4: Ada o desa buhu.
7: Ajo.
4: Desa
7: tilang bulan ini itu buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
5: Buhu ya.
7: Ya.
5: Buhu. Nah cara pelatih adalah tersaman buhu. Uti. Ah nanti tuhan telusuri ini.
7: Jo.
5: Yeah. Maksudnya begini, tuhan mau talengat tima pilih lipa ali beti, tima kampung pilih lipa ali beti.
7: Jo.
5: Tinggal santai lah, ngejelong.
6: Dari satu rangkaian.

0: itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo ke anu. Ilu metod itu lagi mengalian.
1: Kalau pindah metod dewa lah itu demo limbagu teh walau tahun 1860.
0: 1860
1: tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang lo itu enggak tinggal. Dalam latihan yang tinggi patriotisme nasionalisme artinya dia tidak mau kerjasama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia bermigrasi oleh tapata pemateri di pakaian raja tidak boleh tapa tapata lo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang
0: Mulibagu.
1: Nah Mulibagu itu kan oleh asal kata Moli mau pobohu oleh Belanda ditulis Mulibagu. Moli Mopobohu itu memulai kehidupan dari nol. Kehidupan yang baru.
0: Moli Mopobohu.
1: Sampai itu talo Mulibagu itu ulun talo mai itu talo
0: Mulibagu. Ya. Makanya saya heran.
1: Ya.
0: Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya
2: Gorontalo. Ya.
0: Itu yang saya bermak kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Kan tadi wilayah Sulawesi Utara toh. Tak bubalik orang di sini hemeknya anda. Timbulnya hemek tidak.
1: Tidak.
0: Kamu, kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Jauh kita ngana kita ngana. Orang tongsong pulang
3: Tongsong.
0: Tidak ketularan itu karena memang itu
1: hulon. Bahasa Bulang hulon dalat tinggalnya Bulang Mai untuk Bulang Mai kan.
0: Untuk Bulang.
1: Sampai itu sebut Bulang Uki itu sebenarnya Bulang Uki Kio.
3: Bulang Uki itu Bulang Uki
1: Ki. Ya Bulang kecil karena dari Bulang kamari dorang. Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga digantikan oleh pahala buah lemo.
0: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana. Itu makanya saya juga cemburu kok di Mulibagu ada nama putra putri dari hubulo. Kenapa ditapa tidak ada setelah Bone Bolango ada baru itu ada itu Boti Toluaya. Itu kan Toluaya itu anaknya di hubulo itu. Di Mulibagu ada itu begitu karena sesuai sudah dapat DP anaknya Toluaya begitu bilang dong lah tetap dia dia pernah DP kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu nah util patatamaan di lama humaya uti
3: cerita yang lama
1: yang untuk ada uti cerita lo kampung kampung lo ntar lo ti
0: yo yang puli to uti pobil heo lo aku tuh anju jabo
3: sudah cerita. So semua ini semua pamit dulu nanti banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini
0: itu loh
3: jabo jangan lu, jangan tumpahkan semua saat ini
0: keendama itu ada mam dalam meyu ulong pada mau sangkalah
3: di samping
1: oh kepikiran ya mai
0: itu betul
2: sangkalah rupa
0: nah itu betul. Adila olo walan tinggalo wali amiata bolok wali bolo happy day ma ilo wa pilih kilang ni
3: saya oke Anja Pak Kuni Pak Ali terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli Pro 4 dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni tapi insya Allah nanti di lain waktu lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
2: Hati-hati Anjayaya.
0: Di Pak Kuni
1: hati Ali Mobilio.
3: Pamit undur diri insya Allah ketemu di lain waktu lain kesempatan. Bimbillahi Taufiq wal Hidayah.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, waktu sekarang menunjukkan pukul 11 malam. Waktu Indonesia Tengah, kita sudah di segmen untuk musik Nusantara malam. Menemani waktu istirahat malam bersama keluarga atau ada yang lagi pada ngumpul, lagi makan bersama keluarga ya, sate-sate. Pokoknya untuk Anda semua, libur panjang ya, menikmati masih dengan momen Idul Adha ya. Untuk Anda semua kami hadirkan beberapa deretan lagu Nusantara terbaik untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami, masih bersama Maudo Ayu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: FM 95,1 MHz.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: FM 95,1 MHz.

0: Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, pesona budaya Nusantara.

sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kru pemancar dan juga di studio mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi monggo tato wa monggo dula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Kamis 28 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohulondalo. Munggo doa, munggo tato, munggo tilo, munggo tiamo. Kamis 28 Mei 2026, Watiati Anjayan menemani Anda untuk Nusantara Pagi. Seperti biasanya kebersamaan kita hingga di jam 10 pagi nanti. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda, di antaranya religi pagi yang akan kita jelang sesaat lagi. Warta pagi di jam 6 pagi nanti, Umal Wali di jam 7, jam 8 pagi kita akan bersama di segmen obrolan Pak Kuni, dan deretan resep kuliner khas Nusantara akan kami hadirkan di jam 9 pagi nanti. Mengawali jumpa kita di pagi ini, sahabat budaya, kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 48 yang akan dibawakan oleh Dr. Andus Haji Alwin Toma, MSA. Sambil menunggu kita bergabung dengan program satu untuk religi pagi, kami nantinya akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

sahabat budaya Lohlondalo, monggo dolo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program Satu RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Kamis 28 Mei 2026 atau di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Radio Republik Indonesia Gorontalo kembali hadirkan Religi Pagi ke ruang dengan Anda bersama saya Yayan Jafar dengan topik tematik di setiap Kamis pagi, ekonomi syariah dan zakat. Nantinya kami akan membuka ruang diskusi ataupun untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan narasumber yang bertugas di pagi ini. Ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge, LC/MHI. Assalamualaikum Ustaz Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz.
1: Taqabbalallahu minna wa minkum amu antum bi khairin. Selamat Idul Adha.
0: Iya Ustaz. Seperti biasanya Ustaz Ruli mengawali religi pagi di hari ini mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustaz.
1: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin bihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita kembali diberikan nikmat kesehatan, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik hari pertama tanggal 11 Zulhijjah. Topik yang akan kita bicarakan seperti jadwal sebelumnya yaitu tentang topik ekonomi syariah dan juga zakat. Dan mungkin juga ada, jika ada pertanyaan seputar fikih kurban, nanti bisa diajukan, insya Allah akan kita bahas. Kita langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke Pak Yayan selaku operator.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Penelpon pertama di 0821-9664-864. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Neneli Afni. Ya. Iya, kedua lo Neneli Afni Tobuladu.
2: Waalaikumsalam. Ini mengenai perdagangan yang di pasar-pasar Pak Ustaz, bagaimana orang yang kurang takarannya sesuai dengan tercantum dari surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustaz Supardi. Ustaz Ruli.
1: Iya, jadi di dalam rukun jual beli kita, jadi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jual beli itu dihalalkan, ya halalul bai'a wa haramur riba. Tetapi disusun dengan syarat dan ketentuan yang sangat mengikat karena ini berhubungan dengan pertukaran harta, ya. Adanya kesepahaman atau unsur kerelaan untuk memberikan, membayar harga dan menerima barang. Nah, harga dengan barang itu harus berkesesuaian. Disitulah munculnya ridho atau persetujuan atau kerelaan di dalam membayar dan juga menyerahkan barang. Nah, jika terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak, ya, terutama misalnya pihak pembeli, adanya unsur penipuan di dalam jual beli, ya, misalnya alatnya itu direkayasa. Ada di pasar-pasar kita itu memang ada banyak yang harus kita benarkan, misalnya dari sisi liter, dari sisi takaran yang menggunakan liter itu kan kalau kita lihat mereka menggunakan istilah, ada yang menggunakan istilah apa takaran yang sesuai atau tidak, ya artinya ada yang liter memang liter asli. Ada yang tidak, yang bukan liter asli. Nah, Kalau dia bukan liter asli, artinya ada rekayasa yang dalam rangka mengurangi takaran, atau misalnya yang ditimbang dengan menggunakan kilo, kemudian direkayasa, kilo itu tidak, kalau misalnya dia sampai 1 kilo, kemudian dia direkayasa kurang misalnya 3 atau sampai 5 ons, maka itu adalah bentuk penipuan. Nah, bentuk penipuan seperti ini adalah memakan harta dengan cara yang batil. La ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling memakan harta itu dengan cara yang batil. Nah, cara yang batil itu diantaranya adalah dengan rekayasa. Nah, itu banyak sekali ancamannya di dalam Al-Quran. Hadis Nabi juga mengancam dengan sangat tegas bahwa innama ya'kuluna fi butunihim. Jadi, orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan cara tipu-tipu seperti itu seperti memasukkan api neraka, memasukkan bara api neraka ke dalam perut mereka. Dan perniagaan atau jual-beli yang mereka lakukan itu adalah jual-beli yang tidak berkah. Jual-beli yang tidak mendatangkan keberkahan hidup. Bisa jadi dia menerima keuntungan dengan besar, menerima keuntungan banyak dengan rekayasa-rekayasa tersebut, dengan tipu-tipu itu. Tetapi uang yang dia terima itu tidak membawakan keberkahan bagi dirinya. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik. Penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Anies di Kota Barat.
3: Anies.
0: Terdua lo Pak Anies.
3: Ya. Tolong Pak Ustadz diperjelas perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua, apakah boleh non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, jadi bank syariah itu tujuan utamanya itu adalah al-falah. Jadi salah satu landasan utama di dalam ekonomi syariah itu adalah landasan tauhid, landasan syariah ya. Jadi tauhid itu dia tujuannya bukan sekedar keuntungan dunia tetapi juga keuntungan akhirat. Makanya di dalam tujuan utama daripada ekonomi syariah itu adalah al-falah. Sementara kalau tujuan daripada ekonomi konvensional itu adalah menggunakan seminimal mungkin modal kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, keuntungannya itu adalah keuntungan yang orientasinya adalah orientasi dunia. Sementara ekonomi syariah itu orientasinya itu adalah orientasi al-falah. Orientasi al-falah itu adalah orientasi yang bukan hanya kehidupan dunia tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Jadi al-falah itu adalah kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Orang muslim dengan sistem ekonomi syariah itu bukan hanya mencapai keuntungan yang terlihat oleh mata, tetapi kadang-kadang dia menggapai keberkahan atau keuntungan untuk dunia akhirat. Jadi di dalam akad-akad yang disusun di dalam hukum ekonomi syariah itu kadang-kadang kalau dilihat dia justru tidak menguntungkan. Ya, misalnya kalau misalnya dia dalam akad-akad wakaf, dalam akad-akad hibah, kemudian dalam akad sedekah, dalam akad infak, itu kan kita mengeluarkan harta tetapi tidak ada keuntungan yang balik kepada kita. Nah, begitu pula misalnya ada beberapa kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh pedagang muslim misalnya, dia tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal, misalnya dalam rangka memberikan pertolongan kepada orang-orang lain yang diseru di dalam Al-Quran. Kemudian dia lebih cenderung kepada sedekah, dia berhitung hartanya itu dengan matematika sedekah, maka di dalam kenyataannya dia rugi. Tetapi sebenarnya yang ingin dia raih adalah keuntungan di dalam alam akhirat. Sementara di tujuan hukum konvensional itu harus betul-betul terbukti bahwa keuntungan itu modal itu harus lebih sedikit daripada keuntungan. Nah, di dalam muamalat itu kita berinteraksi bukan hanya muslim tetapi juga dengan non muslim. Al-Qur'an itu diturunkan. Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi bagi seluruh manusia baik muslim maupun non muslim. Nah, jadi orang non muslim itu bisa sekali berinteraksi dengan bank syariah. Makanya apa istilahnya, bank syariah itu kan dia mengutamakan akhlak yang mulia. Nah, kalau misalnya seseorang yang membutuhkan, dia akan lebih menunjukkan rasa empati, rasa peduli terhadap sesama manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan anak-anak Adam itu tanpa memilah dan memilih antara ras atau golongan atau dengan suku bangsa dan juga agama. Nah, di dalam interaksi muamalat itu kita berinteraksi dengan mereka sebagaimana kita biasa berinteraksi dalam jual beli. Jadi misalnya toko mereka yang menyediakan bahan-bahan yang kita butuhkan, kemudian kita jual beli dengan mereka, itu sama saja. Jadi kalau mereka mau berinteraksi, mau mengadakan pembiayaan atau simpan pinjam atau apa saja bentuk-bentuk muamalat yang disediakan dalam bank syariah, nah itu sah akadnya, sah interaksinya. Sebagaimana juga uang yang kita terima dari mereka itu sah untuk kita gunakan. Ya, sama dengan kalau kita mau beli sesuatu di toko-toko yang dimiliki oleh non-muslim, kemudian kita jual beli dengan mereka atau berinteraksi secara muamalah dengan mereka, maka interaksi tersebut, akad-akad tersebut yang kita laksanakan adalah sah. Ya, begitu juga dengan bank syariah. Sekian demikian, teman.
0: Iya, Ustadz, ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi dari Ibu Syakila di Telaga. Pertanyaan melalui WhatsApp, Ustadz. Apakah gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah dibolehkan? Gadai menurut syariah itu seperti apa? Apakah bank di Gorontalo yang menerapkan gadai itu sudah sesuai syariah? Tafadhal, Ustadz.
1: Jadi, kita sering menjelaskan bahwa gadai itu akad utamanya. Jadi dia ada akad utama dan ada akad penyerta. Akad utamanya itu adalah hutang piutang. Kita tidak akan menggadaikan barang kita kalau misalnya kita tidak butuh uang, atau kita pasti mau untuk bermuamalah dalam rangka meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi harus ada jaminan bahwa uang itu harus kembali. Nah, itulah dibutuhkan akad gadai itu. Tetapi di dalam penerapan yang dilakukan, yang dasar sekali yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah itu adalah dari marginnya. Jadi orientasi margin yang diambil oleh bank konvensional itu adalah bunga. Di samping bunga bisa jadi adalah jasa penyimpanan barang jaminan berupa emas tadi. Jadi kalau kita biasanya kan meminjam uang, maka sekian persen daripada jumlah pinjaman itu adalah bunga. Nah, sementara di dalam akad-akad syariah itu akad gadai itu adalah akad qard. Akad qard itu adalah akad tabarruk. Akad tabarruk itu adalah akad dalam rangka tolong-menolong. Maka dia semestinya tidak bisa mengambil keuntungan. Tetapi kan ini kita menyimpan barang emas. Barang emas yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Maka biasanya bank syariah itu akan memberikan ketentuan sewa tempat untuk penyimpanan barang berharga tersebut. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu dibolehkan. Jadi kalau kita misalnya menerima sebidang tanah sebagai jaminan, nah itu mungkin tidak butuh perawatan, maka dia tidak bisa diambil keuntungan dari tanah tersebut, karena tanah itu hanya sebagai jaminan bahwa di suatu saat barang itu atau hutang itu akan kembali. Tapi kan ini adalah barang yang harus dirawat, barang yang mudah hilang, maka berarti ada tempat penyimpanannya, ada tempat perawatannya. Artinya supaya barang ini terjaga, tidak hilang, dan kualitas emasnya masih tetap sama. Maka ada ketentuan bagi nasabah untuk menyewa tempat atau untuk membayar administrasi perawatan daripada atau penyimpanan barang tersebut. Nah, jadi uangnya tetap kita kembalikan sejumlah yang kita pinjam di dalam bank syariah itu, kemudian ditambah dengan biaya administrasi untuk perawatan atau pengamanan penyimpanan daripada barang jaminan. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, ya bisa menggadaikan emas itu, tapi pada dua prinsip yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi pada bank konvensional dengan bank syariah.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Ajwar di Silangor.
0: Pak Ajwar?
4: Ya.
0: Iya, silakan Pak Ajwar.
4: Ya, begini Ustaz. Saya pernah mendengar ada seorang ustaz menyampaikan sebelum kita menyembelih hewan kurban, maka hewan ini kita harus sahadatkan. Pertanyaannya,
1: yang jelas.
4: Halo.
0: Bisa diulang Pak Ajwar pertanyaannya?
4: Ada seorang yang menjelaskan sebelum menyembelih hewan kurban, hewan ini harus disahadatkan. Alasannya hewan ini belum Islam, masih dalam keadaan kafir, jadi harus disahadatkan dulu baru bisa membeli. Kira-kira mohon penjelasan, kira-kira bagaimana, ada dalilnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz Ruli.
1: Hewan itu tidak bisa kita kategorikan sebagai muslim atau non-muslim, atau yang sudah bersyahadat atau tidak bersyahadat. Karena yang dituntut bagi kita yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang benar, antara yang kufur dengan yang syirik, antara yang syukur dengan yang kafir, itu hanya manusia. Jadi pada dasarnya taklif itu dibebankan karena adanya akal. Sementara yang sangat membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah akalnya. Manusia dengan hewan sama-sama memiliki otak, tetapi tidak memiliki akal. Nah, akal budi inilah yang menjadi manutut tasyrik. Jadi, apa istilahnya manat ini ya? Jadi, apa istilahnya? Kita kena taklif, kita kena hukum, itu karena adanya akal. Bahkan orang kalau tidak sempurna akalnya, maka dia tidak kena hukum. Misalnya pada fase anak-anak. Ya, manusia itu kalau pada fase anak-anak, manusia itu ketika berada pada fase anak-anak, dia belum sempurna akalnya. Maka dia tidak kena hukum orang tuanya yang bertanggung jawab atas perbuatan anak tersebut. Dan itu bukan hanya dalam hukum Islam, tetapi juga dalam hukum konvensional seperti itu. Nah, orang akan sampai kepada hukum taklif ketika dia sudah berada pada fase balik. Itulah yang disebut dengan mukallaf. Jadi akal itu sangat penting atas diberlakukannya hukum. Bahkan orang kalau misalnya akalnya tidak mengetahui, jadi misalnya ada hukum kemudian dia tidak mengetahui sama sekali tentang hukum tersebut, maka dia tidak bisa ditaklif, dia tidak bisa digugat dengan hukum tersebut. Nah, kembali kepada hewan, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada hewan tentang hukum-hukum syar'i itu, atau dasar sekali terhadap apa yang tidak bisa dan apa yang bisa. Ini kan tidak masuk akal. Jadi ada kaidah yang mengatakan bahwa taklif bil muhal itu la yajuz. Jadi kita mau memberikan taklif kepada sesuatu yang mustahil itu tidak mungkin, ya tidak bisa. Nah, bagaimana hewan kalau mau kita ajak kepada keimanan, itu sesuatu yang sangat mustahil ya. Istilahnya Kecuali misalnya ada beberapa mujizat, misalnya Nabi Ibrahim, apa Nabi Sulaiman. Ya, tapi Nabi Sulaiman kan tidak apa istilahnya, dia artinya tidak ada riwayat bahwa menyatakan bahwa hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam Islam. Ya. Nah, kecuali dari golongan jin. Kalau golongan jin memang ada yang muslim, ada yang non-muslim. Tapi kalau hewan tidak. Nah, jadi kalau misalnya ada istilahnya bahwa dia kafir kemudian mau diislamkan, nah, itu ada pernyataan yang kurang masuk akal. Nah, di dalam Islam kalau kurang-kurang masuk akal begitu, apalagi tidak ditunjang oleh dalil, apakah ada dalil yang menunjangnya, itu tidak. Saya tidak mendapatkan dalil yang menyatakan bahwa hewan selama itu masih kurban, yang masih kafir. Yang disyariatkan kepada kita adalah ada hewan yang halal dan ada hewan yang tidak halal. Nah, hewan yang halal kalau disembeli harus menyebutkan asma Allah. Ya, jadi bismillahi Allahu Akbar sebagai istilahnya syarat secara syar'i ketika kita mau menyembelih dan menjadikan hewan sembelihan tersebut sebagai bahan santap. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, Ustadz, saya akan bacakan pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya Lohulundalo, Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini dengan topik tematik ekonomi syariah dan zakat. Saya bacakan Ustadz pertanyaan yang sudah bergabung di layanan YouTube dan juga WhatsApp. Ini ada @bilawal Saputra. Izin pencerahan mengenai takbiran setiap selesai sholat pardu yang dipimpin imam sholat, itu wajib apa sunnah? Bagaimana yang masbub yang tertinggal takbirannya? Tafadhal Ustaz.
2: Hukum daripada takbirannya itu adalah sunnah ya. Jadi dia bukan sesuatu yang wajib sehingga dia harus dikodo atau diistikmalkan ketika seorang yang masbub. Jadi kalau ada orang di belakangnya dia tertinggal misalnya 2 rakaat atau 3 rakaat kemudian tidak sempat takbir, ya takbir kita kan akan takbir hari raya Idul Adha itu kan sebenarnya tasyri'nya itu

0: yaitu pada mulai Idul Adha, kemudian pada hari Tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 sampai dengan selesai sholat zuhur. Nah, itu adalah sunnah saja. Jadi kalau ada orang yang tidak takbir, maka tidak akan mengurangi sedikit pun daripada keutamaan atau misalnya rukun daripada sholatnya. Jadi kalau misalnya dia memang tidak sempat takbir, ya tidak apa-apa. Nanti bisa saja misalnya dia takbir di rumah atau takbir di atas kendaraannya ketika dia tidak sempat takbir di masjid. Saya kira demikian jawabannya.
1: Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya Holondalo yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari Pak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Om Idin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Idin di Kabupaten Bualemo, itu dua loh.
2: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Baltu sirunal hayatat dunia wal akhirat khairu abka. Kehidupan di dunia itu lebih baik daripada kehidupan di akhirat. Mohon dijelaskan Pak Ustaz dengan tujuan ayat itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ruli.
0: Ayat itu menegaskan bahwa kita seyogianya tidak terpengaruh di kehidupan dunia ya. Jadi kehidupan dunia ini, apa yang kita rasakan di kehidupan dunia ini tidak lebih baik daripada kehidupan akhirat ya. Jadi misalnya dalam Quran surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi apa, akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Artinya kehidupan yang pertama itu adalah kehidupan akhirat ya. Nah, kehidupan dunia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah darul ibtila. Jadi kehidupan dunia itu adalah tempat untuk manusia itu diuji. Nah, kehidupan yang sesungguhnya yang akan dinikmati oleh manusia itu berada di alam akhirat. Nah, kenapa dia lebih baik? Ya, karena memang pada saat itulah manusia akan istilahnya menikmati hasil daripada kehidupannya yang dia tanam selama berada di alam dunia. Tetapi ya, istilahnya kita mau beramal itu Allah Subhanahu wa taala itu kehidupan akhirat yang dijanjikan dengan alam surga itu mudah saja ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebesar-besarnya kepada kita. Ada momen-momen seperti hari Tasyrik, kemudian Zulhijjah ini yang merupakan Asyurul Hurum, itu diberikan waktu kepada kita untuk beramal dan dipergandakan amal itu. Belum ada amal-amal besar lainnya. Ya, selama kita tidak terbawa oleh hawa nafsu untuk mengerjakan dosa-dosa besar, maka kalau kita hitung secara matematis ya, kalau kita ingin hidup di akhirat itu dengan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang enak, itu mudah untuk kita meraihnya karena pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada jumlah dosa yang diberikan kepada kita. Bahkan kita bau berniat saja untuk berbuat kebaikan itu kita sudah digambarkan atau diberikan pahala, satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakannya maka diberikan 10 pahala, dilipat gandakan lagi kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi intinya kita diberikan peringatan oleh ayat tersebut, jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan kehidupan dunia, dan kemudian kehidupan dunia itu menjadikan kita nyaman, lalai dengan lalai, kemudian melupakan yang kehidupan akhirat kita yang selama-lamanya itu, yang kehidupan yang sesungguhnya.
1: Iya, Ustaz. Demikian jawaban. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz ini masih dari YouTube @nurwan922. Bagaimana hukum gadai yang menggabungkan dua akad sekaligus, yaitu akad hutang piutang dan akad gadai? Apakah boleh satu transaksi dua akad sekaligus Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Iya, akad gadai itu sebenarnya kalau kita bedah seperti yang tadi ya, meskipun dia sebenarnya satu akad, itu akad gadai, tetapi kalau kita bedah dia maka akan menjadi dua akad seperti yang tadi. Transaksi modern saat ini banyak sekali yang mentransaksikan dengan menggabungkan beberapa akad ya. Nah, yang tidak dibolehkan di

0: dalam Islam itu apabila akadnya itu digabung dalam rangka merekayasa riba. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, jangan kamu berakad, dalam satu akad ada beberapa akad. Di redaksi hadisnya seperti itu adalah redaksi dalam rangka atau larangan Nabi dalam rangka berakad. Kemudian kita merekayasa riba untuk akad tersebut. Nah sekarang kita akadnya itu banyak yang banyak. Misalnya kita mau pesan pesan makanan secara online di Gojek atau di ojek-ojek online itu menggabungkan beberapa akad, akad pinjam meminjam, akad wakalah, kemudian akad taukil, ada beberapa akad di situ. Dan itu tidak apa-apa selama dia bukan dalam rangka merekayasa. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik. Saat ini sudah di menit ke-56 dari jam 5 pagi, Ustadz. Seperti biasanya untuk menutup religi pagi di hari ini, mohon untuk kembali didoakan.
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan semua kru RRI Gorontalo. Terima kasih juga kepada Basnas, kita berada pada hari tasyrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan keberkahan daripada hari tasyrik dan bulan Zulhijah ini. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Masyarakat sementara menunggu pembagian makanan siap saji. Terus sementara mereka aktivitas membersihkan sisa-sisa lumpur di rumah. Dapur umumnya sementara masih menggunakan SPPG.
2: Perkembangan terakhir dan update terakhir untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, itu kita sudah mencapai di 76 titik atau 76 kopdes.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potapuka.

0: Selamat pagi, dan kita awali dengan informasi pertama, banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba di 5 desa di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, saat ini mulai berangsur normal. Dikonfirmasi kepada RRI Camat Biau, Sutamin Usman mengatakan bahwa saat ini banjir telah surut, namun masih menyisakan material lumpur. Menurut Sutamin, 5 desa yang terdampak yakni Desa Didingga, Desa Didingga, Desa Bualo, Desa Biau, Desa Omuto, dan Desa Lohuto. Ia menjelaskan saat kejadian ketinggian air mencapai 1 meter bahkan lebih, tergantung kondisi geografis masing-masing wilayah. Terkait langkah-langkah penanganan, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya termasuk mendistribusikan makanan siap saji kepada warga terdampak dan menyiapkan fasilitas dapur umum.
1: Alhamdulillah ini sudah Pak Bupati terima langsung bertolak dari Kauwanang, Ibu Kota. Terus hari ini bergerak mantau semua titik-titik dan bantuan sudah sementara distribusikan. Kondisi masyarakat sementara menunggu pembagian makanan-makanan siap saji. Terus sementara mereka aktivitas membersihkan sisa-sisa lumpur di rumah, bersihkan rumah, aktivitas mereka Pak. Ada, dapur umumnya sementara masih menggunakan SPPG.
0: Mengenai dampak banjir bandang yang terjadi kemarin, sejumlah rumah mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Sementara itu, pendengar, satu sekolah juga ikut terdampak akibat tingginya luapan air yang datang secara tiba-tiba. Hingga berita ini diturunkan, sebagian masyarakat masih mengungsi ke rumah sanak keluarga untuk menghindari kemungkinan terjadinya banjir susulan. Di sisi lain, sebagian warga mulai membersihkan lumpur yang menutupi rumah-rumah mereka akibat terseret arus banjir. Kita ke informasi selanjutnya, peringat suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan.
2: Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan setelah banjir menerjang wilayah tersebut pada Selasa malam. Warga yang terdampak membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari tumpukan lumpur serta material kayu yang terbawa arus banjir. Di tengah kondisi itu, masyarakat tetap melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh hikmat sebelum kembali melanjutkan kerja bakti. Banjir yang dipicu hujan berintensitas tinggi itu merendam puluhan rumah warga dan menyebabkan kerusakan sejumlah titik pemukiman masyarakat pesisir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongko, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, pemerintah daerah saat ini fokus melakukan penanganan darurat sekaligus identifikasi kebutuhan mendesak warga yang terdampak. Menurutnya, situasi di lapangan masih dipenuhi material lumpur dan kayu, sehingga masyarakat bersama aparat terus melakukan pembersihan secara bertahap agar kondisi warga bisa kembali normal. Meski berada dalam situasi bencana, warga tetap berusaha menjalankan perayaan Idul Adha dengan sederhana dan penuh kebersamaan.
3: Jadi masyarakat di 4 desa di Bone Raya, beberapa atau sebagian merasakan hari raya dalam tanda kutip berduka. Karena mereka terjadi bencana banjir, tapi alhamdulillah airnya sudah surut saat ini. Jadi mereka masih sempat beristirahat, membersihkan diri dan sholat Idul Adha. Setelah itu, mereka lanjut lagi membersihkan rumah yang penuh dengan lumpur.
2: BPBD Bone Bolango bersama TNI Polri, Tagana, serta pemerintah kecamatan dan desa juga terus bersiaga di lokasi untuk membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pembersihan lingkungan warga. Selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga mulai memetakan kerusakan rumah warga dan infrastruktur yang terdampak. Di tengah suasana Idul Adha yang penuh ujian, semangat gotong royong masyarakat tetap kuat. Warga bahu-membahu membersihkan sisa lumpur sambil berharap kondisi segera pulih dan aktivitas kehidupan kembali berjalan normal. Taufik Usman melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Gorontalo Sofian Puhi memastikan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Pembayaran tersebut direncanakan setelah pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji reguler serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Sofian mengatakan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi saat ini, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kewajiban sekaligus menjamin hak-hak ASN. Ia juga menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara cermat agar seluruh hak ASN dapat dibayarkan tepat waktu tanpa mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Dengan adanya kepastian tersebut, Sofian berharap seluruh ASN dapat meningkatkan semangat kerja.
4: Untuk gaji 13 dibayarkan setelah Juni, jadi akan diselesaikan, dan sampai hari ini seluruh hak ASN Kabupaten Gorontalo masih baik-baik saja. Insya Allah ini bisa terus bertahan, doakan kita semua, walaupun fiskal kita sedikit mengalami turbulensi. Jadi turbulensi ini insya Allah tidak mempengaruhi kebijakan kita semua dalam rangka bagaimana memberikan perhatian yang baik kepada ASN khususnya, agar bisa terus berkarya, berikan yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Gorontalo yang kita cintai. Karena seluruh hak kami sudah berikan, maka kewajiban tolong dilaksanakan. Kewajiban pertama yang jakat yang tadi. Yang kedua, kewajiban untuk melaksanakan tugas.
0: Gaji ke-13 yang diberikan pemerintah bertujuan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak jelang memasuki tahun ajaran baru. Selain itu, pendengar, kebijakan ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah. Meningkatnya daya beli diyakini akan turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan UMKM serta menggerakkan ekonomi lokal di Kabupaten Gorontalo. Pendengar, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Polango. Berikut laporan dari Desriansyah Mahmud.
5: Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Polango. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memonitoring persoalan lahan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih yang hingga kini masih terkendala status lahan. Dalam pertemuan di kantor Desa Toto Utara, pemerintah desa menjelaskan bahwa lahan yang dihibahkan masyarakat untuk pembangunan koperasi masih berstatus lahan sawah dan masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan kondisi tersebut menyebabkan pembangunan gerai koperasi belum dapat dilaksanakan karena terbentur regulasi pertanahan yang berlaku. Menurut Umar, aturan LP2B mengharuskan adanya lahan pengganti 2 kali lipat apabila dilakukan alih fungsi lahan pertanian. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena membutuhkan proses dan koordinasi lintas instansi.
6: Ya, jadi memang kalau di Desa Toto itu pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih mengalami kendala, utamanya soal ketersediaan lahan. Sebenarnya sih ada lahan, cuman memang lahan itu lahan daerah persawahan yang tidak bisa serta-merta digunakan karena harus melalui proses substitusi atau pengganti sesuai prosedur LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Dinding desa itu punya lahan, tapi kemudian lahan itu tidak bisa digunakan karena terkendala status lahan itu adalah lahan yang masuk kualifikasi LP2B, lahan persawahan yang tidak bisa dialihfungsikan. Berdasarkan cross-check kami juga bahwa tidak ada lahan lain, alternatif lain di desa itu. Sehingga ini adalah satu catatan bagi Komisi 1 untuk kemudian kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk mencarikan solusinya apa. Memang secara umum di Provinsi Gorontalo, sesuai pemantauan kami, sudah sebagian besar lahannya tersedia, dan dari sebagian besar lahan tersedia itu juga sudah sebagian besar mulai proses pembangunan. Tapi juga terdapat beberapa desa yang terkendala dengan ketersediaan lahan. Ini itu problem yang segera dicarikan solusi, begitu mungkin.
5: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo berencana menindaklanjuti hasil monitoring tersebut melalui koordinasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik terhadap kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Toto Utara. DPRD berharap program penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi Desa Merah Putih tetap dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan regulasi pertanahan yang berlaku.
0: Pendengar, pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tenggela kini telah rampung dan tinggal menunggu operasional resmi. Pemerintah desa berharap keberadaan koperasi tersebut dapat segera berjalan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Selain menjadi pusat layanan ekonomi desa, koperasi juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Pemerintah desa juga menilai antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap kehadiran koperasi tersebut. Bahkan warga mulai mempertanyakan kapan koperasi mulai beroperasi dan melakukan perekrutan tenaga kerja. Kepala Desa Tenggela, Nasir Suleman juga berharap koperasi segera eksis dan memberi dampak nyata bagi perekonomian desa.
7: Harapan kami pertama adalah supaya koperasi ini segera eksis, Pak, pertama. Karena masyarakat sudah mulai bertanya-tanya. Kemudian yang kedua, juga kami juga berharap kalaupun ada perekrutan karyawan, karyawati, kami berharap juga yang pengurus yang sudah dibentuk juga berusaha kami harus masuk di dalam karyawan tersebut. Kami berharap supaya segera eksis, jangan sampai kami khawatir dan tim menunggu-nunggu yang lain-lain agak lama ini. Yang utama itu harapan kami sebagai pemerintah desa, dengan adanya gas ini langka tidak teratur, artinya kan gas ini kalau sudah ada koperasi, koperasi harus langsung ke Pertamina. Kami lagi tidak menghadap agen misalnya ini, dia langsung berhubungan dengan Pertamina. Kami sudah ada gas tersendiri, mengelola gas tersendiri di koperasi.
0: Selain membuka peluang kerja, pemerintah desa juga berharap pengurus koperasi yang telah dibentuk dapat dilibatkan dalam perekrutan karyawan nantinya. Diperkirakan koperasi tersebut membutuhkan sejumlah tenaga kerja, mulai dari karyawan, sopir, hingga layanan kesehatan. Pemerintah desa khawatir apabila operasional koperasi terlalu lama tertunda, maka masyarakat akan kehilangan harapan terhadap program tersebut. Di sisi lain, keberadaan koperasi diharapkan mampu membantu distribusi gas LPG agar lebih tertata. Pemerintah desa berharap nantinya koperasi dapat langsung bekerja sama dengan Pertamina tanpa harus melalui agen, sehingga pengelolaan distribusi gas bisa dilakukan langsung oleh koperasi desa. Pendengar, pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pohuwato hingga bulan Mei 2026 ini sudah mencapai 76 titik. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya sudah selesai 100% dan sisanya ditargetkan rampung pada bulan Agustus hingga bulan September nanti. Berikut wawancara reporter Andi Sanga dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman.
8: Pak Kadis, hingga penghujung bulan Mei 2026 ini bagaimana perkembangan program KOPDES di wilayah Kabupaten Pohuwato, Pak? Sudah berapa yang sampai saat ini sudah berjalan dan berapa yang sementara dalam tahap pembangunan?
9: Perkembangan terakhir dan update terakhir untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, itu kita sudah mencapai di 76 titik atau 76 KOPDES. Nah, kemudian di 76 ini sudah kurang lebih kita 15 yang sudah selesai 100%. Target kita adalah 100%. Tetapi dari pusat itu sudah menyampaikan bahwa ada penghentian untuk pembangunan atau pencarian lahan yang baru, pembangunan yang baru. Sehingga kita adalah fokus menyelesaikan yang di 76 titik ini.
8: Untuk sisanya, Pak, yang sementara saat ini dikerjakan, ini ada target di bulan apa bisa tuntas, Pak?
9: Target kita bersama TNI itu akan selesai pada bulan Agustus sampai dengan September itu sendiri. Karena pekerjaan yang ada sekarang adalah di titik di kurang lebih di 70-80% yang sisanya.
8: Pembangunannya kerjasama dengan TNI, Pak, ya?
9: Iya, pembangunan dilaksanakan oleh TNI. Kami, pemerintah daerah, menyiapkan lahan untuk dibangunnya gerai koperasi Merah Putih itu sendiri. Pembangunan full dilaksanakan oleh TNI.
8: Ya, di Kabupaten Pohuwato, Pak, sekarang ini kan ada lebih dari 100 desa ya dan kelurahan. Bagaimana untuk yang sisanya ini, Pak? Apa kendala-kendala yang dihadapi selain kendala lahan, Pak?
9: Di Kabupaten Pohuwato ada 104 titik, ada 101 desa dan 3 kelurahan. Kita sudah ada 2 kelurahan yang sudah membangun sementara ini. Dan rata-rata kendala kita di lapangan adalah lahan itu sendiri. Kalau hambatan yang lain tidak ada, hanya lahan itu sendiri. Dan kami sudah berhitung, ketika ini dibuka lagi di tahap 2, itu kami bisa mencapai di 95% seperti itu.
8: Ya, untuk proyek ini, Pak, memang sepenuhnya dibiayai melalui APBN, Pak, ya?
9: Iya, ini adalah biaya APBN yang sudah dipotong melalui dana desa.
8: Terima kasih, ya. Pak Kadis, sudah
9: makasih
8: bersama
9: banyak.
8: Kami di
9: Persatu. Terima kasih.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan kita ke informasi selanjutnya, seluruh pemilik toko dan kios di kota Gorontalo diminta agar tidak menjual bebas lem kepada anak di bawah umur. Larangan ini diperkuat melalui peraturan wali kota sebagai langkah strategis dalam melindungi generasi muda dari perbuatan negatif.
11: Pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan surat edaran terkait larangan penjualan lem jenis Ehabon kepada anak di bawah umur. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan lem yang dinilai membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia menegaskan, edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pemilik toko, kios maupun pelaku usaha agar tidak menjual lem secara bebas. Wali Kota mengungkapkan dirinya menerima banyak laporan terkait penyalahgunaan lem kalangan remaja yang digunakan untuk dihirup yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan serta perilaku sosial.
12: Kami kemarin sudah mengeluarkan edaran melarang toko-toko bangunan yang menjual lem, jadi dijual ke sumbaran biasa di anak-anak yang di lem itu, jadi main anak-anak itu dalam rangka untuk membantu, saling membantu tugas-tugas kita. Oleh karena itu, karena memang teman-teman dari Perti kali ini memang tidak merasa tidak boleh, sebenarnya boleh, tapi itu jadi etika kita bahwa kalau hal-hal seperti itu harus pemerintah daerah yang turun langsung ke masyarakat, peranan pemerintah daerah yang diharapkan agar masyarakat bisa tahu semua.
11: Adhan menyatakan pemerintah akan melakukan pengawasan bersama aparat terkait guna memastikan kebijakan tersebut dijalankan seluruh pedagang dan jika ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah akan memberikan teguran hingga tindakan sesuai aturan yang berlaku. Selain pengawasan terhadap penjualan, juga akan dilakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pergaulan anak serta bahaya penyalahgunaan zat adaktif. Adhan berharap seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan tersebut demi melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat merusak kesehatan dan masa depan generasi muda khususnya di Kota Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo terus menyiapkan berbagai kebijakan pro petani untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo, Andi Faisal Huruji, mengatakan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di Bualemo sehingga pemerintah daerah memberi perhatian besar terhadap penguatan produksi dan kesejahteraan petani. Menurutnya sejumlah langkah strategis yang disiapkan pemerintah daerah meliputi peningkatan bantuan sarana produksi pertanian, penguatan penyuluhan, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, hingga pengembangan teknologi pertanian modern. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia petani agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian dan perubahan pola iklim yang memengaruhi hasil produksi. Selain itu, pendengar, dukungan terhadap penyediaan alat dan mesin pertanian dinilai penting untuk membantu petani menekan biaya produksi sekaligus mempercepat proses pengolahan lahan dan panen.
13: Jadi, selama ini pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bualemo itu ada beberapa strategi yang kita berikan edukasi ke petani, diantaranya itu pemerintah daerah berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang pro petani, diantaranya mempermudah penebusan pupuk di kios-kios pengecer, selanjutnya pengalokasian anggaran untuk pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian seperti JUT dan sebagainya. Baru juga ada pendampingan dari teman-teman penyuluh yang alhamdulillah, walaupun penyuluh ini sudah di bawah naungan kementerian, tetapi koordinasi dan kerjasama yang baik yang dibangun oleh teman-teman penyuluh selama ini terjalin dengan baik di Bualemo.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo sendiri memiliki visi mewujudkan agribisnis yang maju dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor pertanian dan ekonomi maritim. Pemerintah daerah juga menempatkan peningkatan produktivitas dan daya saing agribisnis sebagai salah satu fokus utama pembangunan pertanian melalui penerapan inovasi teknologi dan pengembangan komoditas unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap berbagai kebijakan yang disiapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian, menjaga stabilitas pangan daerah, serta memperkuat posisi petani sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Pendengar, pengembangan lahan jagung di Provinsi Gorontalo dinilai perlu dilakukan dengan lebih selektif dan memperhatikan kondisi lingkungan. Pemanfaatan lahan dengan tingkat kemiringan tinggi dikhawatirkan dapat memicu kerusakan kawasan perbukitan dan menurunkan kualitas lahan pertanian. Kondisi tersebut juga mulai terlihat di sejumlah wilayah yang mengalami pembukaan lahan cukup masif. Selain berdampak pada lingkungan, penggunaan lahan yang tidak sesuai dinilai dapat memengaruhi keberlanjutan produksi jagung di daerah. Praktisi pertanian Gorontalo, Jamaluddin Hamid, mengingatkan pentingnya pemetaan lahan yang benar-benar cocok untuk tanaman jagung agar produksi tetap meningkat tanpa merusak lingkungan.
14: Jadi kalau kita lihat untuk jagung di Gorontalo ini, mestinya kita harus hati-hati betul ya, karena dari segi lahan itu kan kebanyakan lahan kita ada yang punya kelerengan yang cukup tajam ya, dan ini kan tidak cocok untuk tanaman jagung. Mestinya kalau kita mau survive terus untuk tanaman jagung ini, mestinya didata lahan-lahan datar yang memang cocok untuk jagung, dan ini kita pakai pola betul-betul intensif. Jadi kita gunakan teknologi, gunakan sistem pengairan yang bagus. Apa yang menjadi kebutuhan petani itu harusnya dimediasi dan dipenuhi supaya bisa meningkat produksinya. Kalau lahan-lahan yang dengan kemiringan yang tajam itu kan tidak cocok untuk jagung, malah merusak lingkungan kita. Dan kalau kita jalan ke Sumalata atau ke Pat itu kan kelihatan kiri kanan jalan kan sudah gundul, dan itu kayaknya itu yang harus menjadi perhatian kita.
0: Menurut Jamaluddin, pengembangan jagung di Gorontalo sebaiknya difokuskan pada lahan datar dengan pola pertanian yang lebih intensif dan modern. Selain menjaga produktivitas, langkah tersebut dinilai dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan di kawasan curam. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap kebutuhan petani mulai dari teknologi hingga sistem pengairan yang memadai. Pendengar, Akademisi Universitas Negeri Gorontalo Bobby Rantau Payu menilai kondisi lapangan kerja di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah pekerja formal dalam 2 tahun terakhir. Menurut Bobby, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, jumlah masyarakat yang kerja di Gorontalo pada bulan Februari 2026 mencapai sekitar 670 ribu orang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah pekerja tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga kualitas pekerjaan yang dimiliki masyarakat. Bobby menjelaskan dalam klasifikasi Badan Pusat Statistik, tenaga kerja terbagi menjadi sektor formal dan informal. Dalam 2 tahun terakhir, terjadi pergeseran pekerja informal ke formal sekitar 5%. Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator meningkatnya kualitas pekerjaan masyarakat karena sektor formal umumnya memiliki kepastian kerja dan pendapatan yang lebih baik.
15: Kalau dilihat dari definisi ya, ini per definisi gitu, bahwa orang yang bekerja di kita itu meningkat. Jadi jumlah penduduk usia kerja terjadi, kita yang bekerja kurang lebih di angka 670 ribu orang gitu ya, di per tahun 2026 ini Februari. Nah, namun yang kita soroti adalah apakah kemudian orang yang bekerja itu betul-betul memiliki produktivitas yang baik. Karena kan kalau kita bicara dengan kaitan kemiskinan, apakah hasil pekerjaan mereka itu mampu tidak memenuhi kebutuhan mereka, atau tidak mengangkat mereka dari garis kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
0: Meski begitu, Bobby mengingatkan masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait struktur pekerja formal, termasuk pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu, maupun pekerja setengah menganggur, agar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara menyeluruh. Kita ke informasi terakhir, pendengar. KBIHU Multajam Telaga Gorontalo menggelar doa wukuf yang diperuntukkan bagi para jemaah haji yang menjalankan ibadah haji 1447 Hijriah tergabung dalam kelompok bimbingan haji Multajam Telaga Gorontalo. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh kelompok bimbingan Multajam setiap memasuki pelaksanaan ibadah haji.
16: Untuk mendoakan para jamaah yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, seluruh keluarga yang berada di daerah kemarin mengikuti doa wukuf yang berlangsung di kelompok bimbingan ibadah haji Umroh Multajam Telaga Gorontalo. Kegiatan seperti ini rutin dilakukan oleh kelompok bimbingan Multajam Telaga Gorontalo pada saat jemaah haji berada di Padang Arafah. Jamila Ahmad, Ketua KBIHU Multajam Telaga Gorontalo, mengatakan keluarga yang berada di daerah wajib untuk mendoakan sanak keluarganya yang menjalankan rukun haji berupa wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Diharapkan dengan pelaksanaan doa maupun zikir yang disampaikan keluarga yang ada di daerah akan memudahkan sekaligus memperlancar pelaksanaan ibadah haji tersebut. Setelah pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, para jamaah haji Gorontalo akan melanjutkan kegiatan rukun haji lainnya. Alhamdulillah.

0: keluarga kita dan keluarga besar jamaah dan KGH Muka yang telah Gorontalo, insya Allah sampai dengan Wukuf, sampai dengan Musdalifah dan Mabit di Musdalifah dan juga Mabit di Mina Melontar Jumlatul Aqabah dan Pulau Untuk Aqabah sampai dengan tanggal 12 Zulhijjah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat.
1: Jamilah Ahmad berharap kepada masyarakat terlebih keluarga jamaah haji yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci pada saat memasuki puncak haji di Padang Arafah dapat menjalankan puasa Arafah. Ditegaskan bahwa puasa Arafah wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, khususnya keluarga para jamaah haji. Hendra Raup melaporkan.
2: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo, di mana saja Anda berada yang baru saja bergabung bersama kami mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo yang kami pancar luaskan melalui frekuensi FM di 95,1 MHz, 94,9 MHz untuk wilayah Paguyaman dan sekitarnya, juga di 1000,8 kHz. Yang lagi satu hati juga di RRI Digital semuanya, semoga Tianja yang jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, sahabat budaya. Dan juga untuk Anda yang pagi ini sudah disibukkan dengan aktivitasnya, ada yang lagi nyuci baju ya, karena mungkin kemarin tidak sempat nyuci baju, harus melaksanakan sholat id ya. Terus juga ada yang prepare untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di hari ini juga. Semoga segala niat baiknya, niat tulusnya itu digantikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, Tianjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Tianjayan kutip dari laman rri.co.id. Sapi Kurban Presiden Prabowo Subianto adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden ataupun Banpres, di mana sapi kurban ini pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah ataupun Bakom RI, Rabu 27 Mei 2026, di mana Juri Ardiantoro ini merespon pertanyaan yang mempersoalkan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban presiden. Juri menegaskan sapi kurban ini adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Tujuan bantuan ini agar warga dapat ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban. Ia juga menjelaskan penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban presiden itu telah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Anggaran pengadaan sapi kurban berasal dari APBN. Presiden Prabowo mendistribusikan 985 ekor sapi ke berbagai penjuru Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Miladia. Juri menilai penggunaan anggaran bantuan presiden untuk rakyat adalah lazim dan dilakukan pemerintahan era sebelumnya. Beralih ke informasi lain, sahabat budaya, Kemensos menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis, sekolah rakyat, dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edi Sucipto mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta domba. Hewan kurban ini disalurkan kepada pegawai, penerima manfaat hingga masyarakat sekitar. Kemensos mencatat kantor pusat itu menghimpun 7 sapi kurban tahun ini. Sementara untuk sentra-sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta 78 kambing dan juga domba. Selain itu BBPPKS dan Poltekesos menyumbang 3 sapi, 2 kambing dan 2 domba. Sekolah rakyat juga menghimpun 145 hewan kurban, terdiri dari 10 sapi, 129 kambing, dan juga 6 domba. Mitra Kemensos dari Himbara dan Basnas turut menyalurkan hewan kurban melalui Kemensos. Basnas menyalurkan 31 kambing, sedangkan Himbara menyumbangkan 4 sapi. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini,

0: Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Budaya Lolondalo Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA menegaskan pelaku kekerasan anak tetap harus menjalani proses hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Pernyataan itu disampaikan menyusul kasus kekerasan berencana di Singkawang, Kalimantan Barat yang melibatkan anak berinisial TS 14 tahun sebagai pelaku dan W 12 tahun sebagai korban.

0: Menteri P3A Arifa Fauzi menilai anggapan anak di bawah umur bebas hukuman berpotensi merusak moral remaja. Menurutnya, pemahaman keliru tersebut juga dapat mengikis empati anak terhadap sesama korban kekerasan dan tindak pidana. Arifa menegaskan negara wajib mendampingi korban sambil memastikan penegakan hukum berjalan adil bagi seluruh anak. Menurutnya, anak berkonflik hukum tidak ditempatkan di penjara dewasa demi menjamin pendidikan dan juga perlindungan anak. Arifa menilai tindakan TS memenuhi unsur pidana kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku terancam pidana 7 tahun penjara karena diduga melakukan kekerasan berencana hingga mengakibatkan luka berat korban. Arifa juga menegaskan pemeriksaan psikologis dilakukan untuk mengidentifikasi gangguan perilaku serta faktor lingkungan penyebab tindakan agresif anak pelaku kekerasan. Pemerintah memprioritaskan pemulihan korban melalui rehabilitasi medis jangka panjang serta pendampingan psikologis bagi keluarga korban. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.
1: Angga, kamu pernah gak sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu merasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini, aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
2: Iya benar sih, Yu. Aku juga gitu loh. Kayak waktu dengerin lagu Londa Loli UU dari Gorontalo. Langsung terasa vibes rindu kampung halaman gitu deh. Rasanya kok beda ya sama lagu-lagu modern. Lebih nyentuh hati gitu deh.
1: Iya, makanya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
2: Setuju. Dan uniknya, tiap daerah punya ciri khas tersendiri loh. Ada yang bikin semangat, dan ada juga yang bikin adem hati. Kalau kita bisa nge-mix sama musik modern, pasti deh makin banyak anak muda yang tertarik. Bener gak sih?
1: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload versi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
2: Ayo, mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern?
3: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
4: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
3: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
5: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana. Tapi manfaatnya besar sekali.
6: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
3: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari

0: judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya lo hulun dalo monggo dulu amonggo tato monggo tilo monggo tiamo odu olo anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Masih dengan informasi yang tianjain kutip dari laman rri.co.id, tapi kali ini tianjak ke info lokal sahabat budaya. Banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba di 5 desa di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara kini mulai berangsur normal. Meski demikian, sahabat budaya, material lumpur masih menutupi sejumlah rumah dan fasilitas umum di wilayah terdampak. Camat Biau Sutamin Usman kepada RRI mengatakan bahwa kondisi banjir saat ini sudah surut, namun warga masih melakukan pembersihan sisa material yang terbawa arus. 5 desa yang terdampak banjir bandang tersebut yakni Desa Didingga, Desa Bualo, Desa Biau, Desa Omuto, dan juga Desa Lohuto. Saat kejadian, ketinggian air ini dilaporkan mencapai 1 meter bahkan lebih, tergantung kondisi geografis masing-masing wilayah. Pemerintah daerah bersama aparat terkait telah melakukan sejumlah langkah penanganan darurat, diantaranya mendistribusikan makanan siap saji kepada warga terdampak, serta menyiapkan fasilitas dapur umum. Selain itu, dampak banjir bandang juga menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Satu unit sekolah turut terdampak akibat derasnya luapan air yang datang secara tiba-tiba. Masih dengan informasi kebencanaan sahabat budaya, suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah tersebut pada Selasa 26 Mei 2026 malam. Warga terdampak membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari tumpukan lumpur serta material kayu yang terbawa arus banjir. Di tengah kondisi itu, masyarakat tetap melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh hikmat sebelum kembali melanjutkan kerja bakti. Banjir bandang yang dipicu hujan berintensitas tinggi itu merendam puluhan rumah warga dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik pemukiman masyarakat pesisir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ahril Iwan Babiongo, mengatakan pemerintah daerah saat ini masih fokus melakukan penanganan darurat sekaligus identifikasi kebutuhan mendesak warga yang terdampak. Menurutnya, situasi di lapangan masih dipenuhi material lumpur dan kayu sehingga masyarakat bersama aparat terus melakukan pembersihan secara bertahap agar aktivitas warga bisa kembali normal. Meski berada dalam situasi bencana, warga tetap berusaha menjalankan perayaan Idul Adha dengan sederhana dan penuh kebersamaan. Sejumlah warga bahkan saling membantu membersihkan rumah tetangga usai pelaksanaan sholat Id. BPBD Bone Bolango bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, aparat desa, serta relawan juga terus bersiaga di lokasi untuk membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pembersihan lingkungan warga. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya Gorontalo, Tian Jain akan kembali mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Kamis 28 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Kamis 28 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Popayato, Manangu, Botomoito, Telamuta, Dulupi, Wonosari, Tolanggohula, Tolinggula, Sumalata, Biau, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Randangan dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Terdapat peringatan dini, perlu diwaspadainya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,2 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 18 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Menit bergeser dari jam 7 pagi, sahabat budaya. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini barangkali baru bangun tidur ya. Selamat pagi juga buat Anda yang saat ini baru saja memulai aktivitasnya di pagi ini. Semoga tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Sahabat budaya lo hulun dalo, setidaknya sih ada 5 masalah kesehatan utama ya yang rawan muncul atau kambuh selama momen Idul Adha akibat konsumsi daging merah dan juga masakan bersantan yang tidak terkontrol nih sahabat budaya. Misalnya ada kolesterol tinggi, kemudian juga gangguan pencernaan, asam urat, dehidrasi, dan juga sembelit nih sahabat budaya. Nah, agar momen lebaran kurban ini tetap berjalan hangat tanpa harus berakhir di meja dokter, masyarakat dihimbau untuk menerapkan langkah pencegahan berikut ini ya. Yang pertama, batasi porsi dan pilih daging rendah lemak. Batas aman konsumsi daging merah itu untuk orang dewasa berkisar antara 50 hingga 70 gram per hari. Kemudian juga hindari jeroan, sahabat budaya. Bagi pemilik riwayat asam urat dan kolesterol, ini sangat disarankan untuk menghindari bagian jeroan seperti hati, babat, ataupun usus. Selalu selingi makan daging dengan mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan sebagai penyapu kolesterol alami, sekaligus juga bisa melancarkan pencernaan. Berikutnya, perbanyak minum air putih, sahabat budaya. Karena asupan protein yang tinggi itu membuat ginjal bekerja ekstra. Cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Dan yang terakhir nih, sahabat budaya, kurangi metode menggoreng atau penggunaan santan yang dipanaskan berulang kali. Ya, tadi Anda sudah dengarkan filler dari bahaya memanaskan santan berulang kali, sahabat budaya.
2: And action.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong. Sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.